8 Hijrah bersama dengan 2026 masih bagi peringkat daerah Keningau yang akan diadakan untuk pertandingan Maharajan Kesenian Islam ini akan diadakan pada 21 Oktober 2026 bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Masa bermula pukul 7.30 malam. Ini ada beberapa pertandingan akan dipertandingkanlah pada malam 21 Oktober ni ya. Okey, seterusnya juga ada untuk upacara perasmiannya pula akan diadakan pada 22 Oktober 2026. Majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perarakan yang akan diadakan bertempat di Padang Bandaran Keningau Sawal 7 pagi. Kemudian untuk acara perhimpunan dan penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi kontingen terbaik dan teramai serta turut diberikan anugerah khas akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Okay, itu antara acara yang akan diadakan pada minggu hadapan terutamanya iaitu pada 21 Selasa minggu depan ya. Dan juga ini pula berkenaan dengan program Sumilau Speeds Roadshow bagi peringkat daerah Keningau bertempat di SMK Apin Apin Keningau yang akan diadakan pada 21 hingga 23 Oktober 2026 masa bermula 7 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Sekolah SMK Apin Apin Keningau. Okay, Speed Roadshow ini mengetengahkan elemen showcase, program exploration, equity serta digital dan juga STEM yang mana antara lain untuk merangsang minat dan penglibatan murid dalam bidang STEM, meneroka potensi dan bakat murid melalui aktiviti eksperimen, inovasi dan praktikal, memperkasa kemahiran berfikir kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah dan antara lain juga objektifnya adalah untuk memperluas akses pendidikan STEM dan teknologi digital, meningkatkan literasi digital serta mendorong aspirasi kejayaan STEM serta melahirkan generasi berdaya saing. Itu antara program yang akan diadakan pada minggu depan khususnya ya. Tapi apa yang akan berlaku untuk hari ini terutamanya? Sama-sama kita dengarkan menerusi perkongsian segmen dari sana sini 8.30 minit pagi seketika waktu. Nanti saya kongsikan untuk anda ada beberapa aktiviti ataupun acara yang akan berlangsung pada hari ini ya. Apakah ia? Nantikan bersama dengan tiga lagi stesen lain, Sabah FM, Tau FM dan juga Sanakan FM. Nantikan perkongsiannya pada pukul 8.30 pagi. Baik, sambil-sambil itu jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang di ruangan yang disediakan. InsyaAllah seketika waktu nanti saya kembali dengan kiriman ucapan anda dan jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya. Keningau FM.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Redwin. Kita akan bersama rakan penyampai kita di stesen atau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini.
2: Jadi,
1: Sandakan FM pagi ini kita ada siapa?
2: Kita ada yang diundang. Khas minggu ini sekali lagi. Hasnita, bukan?
3: Ya, selamat pagi adik-adikku.
2: Wah, begitu.
3: Walau-walau sudah akan.
1: Satu baris lagu.
2: Satu baris lagu.
3: Hai, assalamualaikum.
2: Oh begitu.
1: Keningau pagi ini kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
2: Hai Aida, selamat pagi.
4: Selamat pagi semua kawan.
3: Aida. Ya, salam. Okay. Selamat pagi.
1: Tawau pagi ini tidak kedengaran. Masa aja jawabkan.
2: Sengaja Wan Jenny sengaja diam-diam kan di awal-awalnya.
3: Dia berbangun dia.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Oh begitu.
3: Oh. Dia sangat menggeliat.
1: Oh, dia tengah menggeliat.
2: Tidur tadi tak duty begitu.
3: Oh gitu. Baca rahsia.
2: Okey. Baiklah. Baik. Kita mulakan dari mana?
1: Kita mulakan Aida dulu di Keningau FM. Silakan
2: Aida.
4: Okey, baik. Terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian bahan diari untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian catatan diari untuk hari ini. Untuk bahan yang pertama berkenaan dengan program jalinan ceria prasekolah yang telah pun berlangsung sejak pukul 7.30 pagi tadi. Masih lagi berlangsung ketika ini bertempat di Padang Sekolah dan Dewan Pasir Simpul Pungan SK Rancangan Biah. Dan untuk bahan dari kedua dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan majlis penyerahan tapak projek pembinaan kompleks Sukan Suk yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini bertempat di Jalan Masusun Pekan Suk Keningau. Itu dua bahan perkongsian bahan dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula bahan perkongsian rakan kita di Tawau FM. Silakan Wan J.
5: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Kita ingin perkongsian berkenaan dengan kempen derma darah, ya, yang pertama sekali untuk unit perubatan transfusi Hospital Tawau, unit tabung darah Hospital Tawau, ya, yang mana hari ini untuk hari Rabu dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan di daerah Lada tu juga turut diadakan kempen derma darah PEMA 17.0 iaitu PRIC Emergency Mutual Aid sebenarnya telah pun bermula kemarin dan hari ini merupakan hari kedua dan terakhir untuk kempen derma darah tersebut diadakan bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang bertempat di premis kilang SPC Biodiesel Lot 1 Fasa 1 PRIC Lahad Datu. Anjuran bersama PRIC PEMA bersama dengan JBPM Lahad Datu, Hospital Lahad Datu dan juga unit transfusi darah Hospital Lahad Datu serta Jabatan Kesihatan Lahad Datu. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan artis jemputan di Sandakan FM. Wow. Silakan Asnita.
3: Artis betul. Terima kasih Wan J. Okey, di Sandakan FM ada tiga perkongsian. Di mana saya mulakan perkongsian yang pertama. Ini berkenaan dengan program Ziarah Amal Mutiara GRS ke daerah Sandakan, Anjuran Biro Kebajikan dan Biro Lawatan Mutiara, diketuai oleh yang amat berbahagia Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salak, isteri yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap yang dipertua Mutiara GRS, ya. Di mana program ziarah ini dijadual akan berada di Pusat Latihan Orang Buta Batu 12 pukul 9 pagi ini dan seterusnya pukul 10.15 pagi akan berada di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Batu 1.5 Sandakan dan 11.15 pagi nanti akan berada di

0: Pusat Anak Yatim Al Yakin Batu 1.5 Sandakan dan 12.5 hari nanti akan berada di Rumah Warga Tua Sri Harapan Batu 6 Sandakan. Di mana yang amat berbahagia, Datin Sri Panglima Dato' Haji Julia Salak akan dijaga akan bertolak balik ke Kota Kinabalu pada pukul 3.20 petang nanti. Dan seterusnya ini pukul 11.30 pagi nanti, Met Malaysia akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan juga pengujian siren tsunami di IPD Beluran. Dan yang terakhir di Sandakan FM, pukul 4 petang ini, dialog D4 Temu Bual akan berkongsi mengenai topik pelihara gigi, abadikan senyuman. Akan bersama dengan kita tamu Dr. Nur Iryani Izati binti Endita. Jadi ini yang dibawakan dari Sandakan FM pagi ini, menerusi diari sana sini. Dan seterusnya kita bersama dengan adik Rafiq dan juga adik Edwin di Sabah FM. Silakan Dek.
1: Wah, terima kasih kakak. Kakak
2: yang baik hati betul kan.
0: Sama-sama Dek.
2: Baik, dari Sabah FM ada tiga perkongsian. Yang pertama, 10 pagi ini akan berlangsungnya simposium kinetic sport medicine di salah sebuah hotel di Pusat Bandaraya Kota Kinabalu.
1: Betul. Okay. Dan seterusnya kita kongsikan juga, ini baru-baru ini berlangsung dan Sabah tempat ketiga. Yeah. Jadi kita ingin mengetahui lah bagaimana perasaan dan keterujaan tu kan mewakili Sabah tempat ketiga, iaitu dalam Sembang Ekspresi Bintang Piramli 2026 Peringkat Kebangsaan, iaitu Jeffrizan bin Jamil. Dia menang tempat ketiga. Jadi kita akan bawakan perkembangannya pada 11.30 minit pagi menerusi siaran Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM.
2: Betul. Okay. Dan akhir sekali, dua petang ini majlis ataupun anugerah Borneo Festival of Ideas berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, UMS.
1: Betul. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini.
2: Ya. Terima kasih kakak kita yang baik hati, Yasnita. Terima kasih
0: Yasnita. Terima kasih. Terima kasih
2: Tiada bayaran ni untuk hari ini ya. Terima kasih kerana sudi menghiburkan kami.
1: Walaupun hanya untuk ucapan saja, tiada lagu pagi begitu ini, tapi kami sangat menghargainya.
2: Betul.
0: Oh, memanjang begitu.
1: Aida di Kedua FM, terima kasih sekali lagi
3: terima
1: Aida.
3: Terima kasih kembali juga.
1: Okay, semuanya bye-bye. Lupa Wan J.
2: Wan J.
0: Biasa sudah.
1: Terima kasih juga Kedua FM di Wan J sama petugas semuanya.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye.

0: Okay, baiklah, lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk Imran Bersama pagi ini. Baik, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Selamat pagi, saya ucapkan rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada rakan kita Andung jenis Lime. Selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga dengan view awal pagi ni. Kabus ataupun jerobu itu kan. Tapi cantik view-nya. Terima kasih view, gambar view awal pagi ni Andung. Mayani M. Abdul Malik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan kiriman ucapannya menerusi Facebook rakan kita, ataupun ucapan yang diantarkan oleh rakan kita menerusi WhatsApp pula. Selamat pagi juga saya ucapkan buat Antonius alias Anan ya. Dan juga ini pula daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi Rabu DJ, katanya selamat pagi juga. Selamat pagi bersama dengan juru teknik Keningau FM, buat rakan-rakan setia Keningau FM pagi ini dengan pertanyaan apa khabar. Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Maaf selalu lambat antara ucapan sebab sibuk cari pun tidak dapat sentuh handphone, tapi on Keningau FM sambil buat kerja, katanya terhibur bahan mendengar lagu-lagu yang siok. Terima kasih LBM dan salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani, macam mana cuaca di tempat kamu? Di sini sedang-sedang saja, katanya. Terima kasih DJ Zaman meneruskan tugasan. Terima kasih kiriman ucapannya. Ini pula kiriman ucapan Floria Jontan dari Kampung Limbawan. Hai DJ bertugas, selamat pagi, ceria selalu. Terima kasih, selamat pagi juga Floria Jontan. Ya, ucapan ini ditujukan buat Elvia Esparan, Edmund D. Alonson, Laura AB, Nurtilah, Tila, Rini Majunun, Narumbai, Pita, Farah, Ernesto dan juga rakan-rakan lain Keningau FM yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat hari Rabu. Selamat berkupi-kupi kamu orang pada pagi ini dan saya harap semuanya sehat-sehat ceria di pagi ini. Terima kasih DJ, katanya. Terima kasih juga dengan kiriman ucapan pagi ni. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, ceria selalu kan. Satu lagi kiriman ucapan, aman kan? Salam Malaysia Madani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pagi buat semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi ini, telah lama kuda berlari dikejar budak badan berpeluh. Sudah lama hamba menanti, kabar tiada pesan pun jauh. Ui, terima kasih kiriman ucapan, aman kan? Ya. Okay, itu antara kiriman ucapan pagi ni. Jom kita teruskan lagi beri bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM Hebat Shownya.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat, mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
1: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor.

Okay, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama pagi ini menerusi Rentas Segar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk anda yang sudi bersama-sama dengan kami. Teman berteman bersama-sama dengan saya bermula dari pukul 6 pagi sampailah saat ini. Semoga anda meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Keningau FM, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang akan bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan bersama dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari, okey? Baik, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: FM ke Selimhan dan Berasedusun mantap jam ke Siam ke Sabun gisama jam ke Padam 2 Tamada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu di kayu it keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Senangan ke Suaben. Kepi Senangan ke Suaben, Kepi Selawat Mamai Ada Tiga Selimahan Beras Dusun Kena FM Tadau Baina Tadau Kota Luh. Kepi anda diti Tepada Mapat Tulang Ke Apat Tahun 2002 Tepada Menam. Yang baik kuda kasa ban bena di jejirin mengambil tu kayu selain ada telur jam atau ada jam kasi yang kasa ban gisam mari kita jam kah berdem dua tengah dau datenu tapi naik. Apa lidi mesti untuk akal kuda tu yang baik dah ini tidak radio Kena FM. Matar pada jam kadang kasa ban yang baik kuda di Jaida pindah pola musik selimahan beras Malayu selain ada telur jam lagi. Matar ada jam kadang kasa ban gisam dari kita timpu di tino di tentu ada tak nak rawa kuda kepailan kepailan kiguna. I'm lagi sining-sining pangalisa ginawa ay sa lasuway to hitin da radio kininga FM. Radio Kina FM merati frekuensi siam na bernama pati tiktur megas Kina FM hebat syoknya. Apuk lidi masih kau tahu kadat minum mangun tu nanan tahu kadat keledasan dat ka sabain benak ya. Nanan tahu kadat kita takat bermenau langan megit kabang mimbaras. Tadung meninggut mata mangitang telinga makinang awam negi pemusarahan am ginawa di teledas kapiadat ka sabain bena. Am kumadi ko di topia sedangat kaledas santinan kada di kuil huay meru badu kutur i dua lai pengobatan am kakal ko dada temangam balut lagi samar kata jam ka bedam duo tangga daunti. Supaya nanti harap pipir atau babian nulut hiti ko sabain bena ya di konti megal kasari hari kata jam ka siam ha bedam lima minit ke saban. Kalau musiti ruputan ko ngoyo-ngoyo tawan mentang tedau baina. Kalau mus gatang negatar kita jam kuasiam jalan dapat minit ke saban nagal kasari tapi nai. Nah kabar tini bar kita tak jam kuah beri misa ke saban. Am tidak benar tidak kau telu tapi nai harati apa bayan sendukut ya. Hari kita jam kuah beri misa jalan dapat minit ke saban. Am saya kabar bayan nulu ditit konti ke saban mana tentu ada tapa porong kodat kepailan kepailan giguna. Amnegida tentunan ke rengok negara sining-sining pengalih seginawa ay sana suai itu hitada da radio kininga FM amaya di frekuensi siam na bernama patitik tur megas kena FM kuhoy aramai ba menuang data babayan magkeringau kasaban mana tibinay perang kutang pada sining-sining pengalih seginawa am kumadi gudit harat pergilangan lalabi pa itit sunlight tapi nai, mai dah kau yupa tada sunlight dah kau. Tapi kah harmatot, nawai andi kani hab. Tapi kah kau sedap kya, harap pergilangan kumada tengah tapalut. Kamu lagi dah hiti di radio Kena FM, kada lihwai, aku kau simpan nombor WhatsApp hiti dah konti. Aisa aisa siam, lima ulu siam, anong walu tapi nai. Pada drop atin timo sedang dat mata ko kidong ati sining kapagulo sining mata di Daniel Jan kaposian amende ka di jamu halip babango ti kaposian ko ha menaripok sudan ka soban bena Kena FM ko hoy aramay ba.

0: Tingau di kayu.
1: Meniki tadau ko isa, gisam tadau kelima, jam kesiam, gisam jam kepada misut ke Swabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.

0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako rin mga kopya nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Iyeng na kikopya, o saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irin na kiyo. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Iyeng sila, harap pagkakataan ko, piyang kurugyat. Mingilah di kong yung tawan di daan ka jalan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iyo susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay lah kuno dah malas so kuno mangintan engine lah.
1: Malas oh malas no pa magginaw no pud radio kaning FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaning FM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Assalamualaikum kopi serangga saben beneti aku pelumuset di uyan tawan mencok sedau bainak ya bernama patulan ke hepet tahun 2002 depan menem pindah labu semantah didit ke upisan mengintong tuan Malaysia mata kita dapat watas penongkoy dan sukin ini ngau kosa ben bainak meninggarut miampai tungus isa dua nakainan pedang sedapan yang menikita kita tuang rumah sami isa dua nakainan Lina Sumpah Sarawas telunda budam 2 darjah Celsius, Lina Sumpah Sariba 2 budam telu darjah Celsius. Mantegiti 2 tasan nabawan ke soban bayna Aisar Asam, sesedepan menggerudnya Paitongus isa 2 nakainan pada kota tuang Aisar Asam. Lina Sumpah Sarawas telunda budam 4 darjah Celsius, Lina Sumpah Sariba 2 budam 5 darjah Celsius. Mantegiti 2 tasan... tambunan ya tambunan ke suaban bena Aisar Asam sesar penemani kita tuang rumah saya misa dua nakainan Elina Sobas Awas telu na bedam dua darjah Celsius Elina Sobas Asiriba dua na bedam telu darjah Celsius berarti dua tas satenam ke suaban bena meninggal rumah Paitongus isa dua nakainan kani pedang sesedapan ya pedang tuang rumah saya misa dua nakainan Elina Sobas Awas telu na bedam empat darjah Celsius Lina Sobas Asiriba aduan pada matalu darjah Celsius. Engkana biar putan kong ngoyong ya tawan mantak kata dau baina. Apa nama patulan ke apa tahun 2002 na pada mana penalabus mantak ditid kopisan mengintong temis ya. Mantak kita dapat watas pandang kayanan sakit alansan nakanun kepailan amnei kepasarahan. Suka tunggu kalau kodot nyampai dahi tidak radio kini nga FM. Sining semusuh sining mata di Jefferson Joseph Natalup Nodi. Sotong aku sining mata di Angelia Felix. Ika sengulun amnegi Felix Don numbalan kuno. Kening FM kuhoi aramai ba jam kosiam ha berdua walu minit kesuaban. Kening FM kuhoi aramai ba.

0: FM. Sinding-sining duson daw no miss.
1: Kasalimbahan boros duson.
0: Akal mo kinungaw. Siam na pa na mapat titik turu mekahas.

0: Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Ngarap ya sining telu sining mesusut ya. Amari di pasar naramit ko mentadi. LBS samai paran hello kepisan ang kasaban tadaw ko telu di jajirin teka DJ Oboy. DJ Ceria kasih bisa mengundang senyum sampai ke telinga kak ya. Kamu lagi maguit kerakan sendiri. Seran kerang susuyan di DJ kasih ya. Mila kagumun bersedusun retis sabahan kapi sedangan datu perlangga karaja menijur teknik ini FM hebat syoknya na kopi-kopi kena DJ ka oh na kopi-kopi na tenuk ya hello hello ngay senan dat ke mulutan ini FM menu kabar kapi sedangan kesuaban kasih ya malasan dan kasari da telidas pampus timpu usikau pasan-pasan mentada kambulutan makin dengar di Tikin FM di siaran da, Melayu Dusun Murut kali Arni Majanun Silaf Anggun Kak Narumbai Floria Jontan Elin Kemawong Perunang Skim Tomani salam pembulutan kakal segisam yang urut kau yang dikayu kasih ya sini pengah senang kasih ya musik kau matikan DJ info di tersengah senang am lagi sining-sining di tengah senang tapi sedangkan dat paparan kerajaan bakal pengingis good bless kasih apa sih kok madika LVS sama Iparan.

Kawari ti pagilangan ko yo karat ditit. Pihan na titit Carnival Academic amni ka usawanan doon na ribu doon na pada manam hitid escape pakan keningaw doag ya. Haray la titit Carnival Academic nagi ka usawanan doon na ribu doon na pada manam. Pihan dat dat ka doon na pada talo tulan ka hapad iti. Pihan na tadaw kalima nagi doon na pada mapat tadaw ka anam doon tadaw misusot kaya katimpon na jam ka turo. Pasaban gisa marita jam ko talo sa dapon mantak da tadaw kalima mantak da tadaw ka anam mantak da jam ko turo talo na hapad binit ko saban gisam da tapapusan kaya ako yun na pang hitid escape pakan kaningaw dua malansan da da warga sinikulan teka warga sikul ko malihingan community ikinenan menegi tulun ginuman mila da turmikat antak da tanaw ditik ya. Sumusul titit kapailaan kaya karat ditit program Sumilaw Speed Roadshow na etan watas keningaw. Program Sumilaw Speed Roadshow na etan watas keningaw. Kapanaw dat kontak dat duhan da padam isa gisam duhan da padam telu tulang kapad diti tahun 2000 duhan da padam enam. Katimpun da jam ko turu ko saban gisam mari kita jam ko dua sesedapan kia. Apa yang nampak ngai ti Dewan Sikul SMK Apinapin Keningau. Apa yang nampak ngai ti SMK Dewan Sikul SMK Apinapin Keningau kia. Ay sesuai itu merangsang minat nagi ketunudan da tanganak suang bidang STEM. Naroka potensi nagi kamilaan susumikul maya kapragatan dat eksperimen inovasi amdegi praktikal memperkasa kamilaan kipemusaran kritis creativity amdegi melesai dahal pengkaya pakau akses pelajaran STEM amdegi teknologi digital pengkas dat literasi digital amdegi mengusup aspirasi kerja STEM amnegi papahara generasi berdaya saing ya. Aku madi gudi tara tanganak dat pensikul hitik ya. Mila kodat turmikat tari kata ta daw diti. Doh na padam isa gisam doh na padam telu tulan kapad diti. Tahun 2000 doh na padam enam katimpun dan jam kotur kasaban gisam mari kita jam kot dua sesedapan. Apa yang napa ngerti Dewan Sikul SMK Apin-Apin keningau ya. Pada di jam ke siam lima dah pada isa Amerika Saban kemulus tak aku dat mengenal sining terlalu misusut hijos pegiratan takau bisempuruan Juliana Jebrain Korom yang mulutan takau om nagi Van Jeruzi yang mulutan aku silio piapusan kena FM kuhai aram aibah.

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the barus the pasalimban, barus dusun. EPM kaningaw. Buhoy aramay, buhoy.

0: Malaysia Keningau FM.
1: Di lembu sana nyampai dahai i Keningau FM. Siapa pada wabati tituru megahertz
2: kuhi arama aibo. Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Sumigampot. Perintad pisempuruan pinepo bi kira-kira isa bilion ringgit mentok projek menginsenong emanalasaid kebelingkangan penikidan waik labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pemasangan paip wagu menginsenong kesusukupan igkayanon bagal de tawau kota Kinabalu pinampang emputatan ipikikirad epengoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah. Di Pinapanau, mantan pedit 2024. Sumigampot.
2: Apa nanti jam ko apa dapat dalam turun minit ke Saban hiti ada gaya nanti kau ya. Nama nama di kayu da paparalan da kerajaan. Nama nama di kayu menuang da kerajaan ya. Nama nama di kayu da meneguang da teka menimbaba dat nu na paman da kayu. Teguang at ada obay na. Mulut aku da kayu gitin konti gi samar kita jam ko apa dalam dua tengah dautik ya. Bama tapasan sumusot nga pasan na bertinga mata di hari ni majanon nga sesuai na pasan di hari ni benak ya. Nanti saya viral tadusu na murut may toko kasari po. Pasalimba ya. Tapi senangan DJ kasi katalodan bilin mo dagi Elvia Samay. Kalansanan man siu takaw ngay disom sa boy boy no om. Kini FM alapan takaw dengan iningon tukid tukid nu odo kagi ya. Masuk ada jalan san aw nak tempisal dila nu membasa siu. Itu kau tak kau bagi hati kan sih ya. Harakan tad dusun ita aw karati ya. Di malabasan di jalan lebay nak megal megal murut kagi ya. Memang nu murut ya kagi ya. Atau dan bilang mudaki Elvia Samay Paran kena pengapun sih kau dah pasenu Elvia Samay Paran. Kalansanan masih utakongai di som saboy boy no. Kalansan dah terlihat sokongai gisem saya gisem kasih ya. Kena FM alapun takau. Kena FM non takau dengan iningan tikid tukid no adau. Tambalut kinangan takau menikid tadau ka. Ponsi ka di jalan sana ako tempisal. Katempisal na pang katanggi hala dila ya. Nung membasa siya, itakaw, takaw boy tingay ka. Ponsi ka kung madika arin majanon. Ato kay. Nung uji ka pa yari ni dat dila kya. Paing ko rin ba ito pinahinga siyaw sigara dat ako piya at sigara anan na katulid kya ayan aw na natulid dat pinapasalimbaw kya pasan niya rin ito no nga nan na pada ako piya rito rin nga kya nan ko intaluwe mamasa madasya ko dasalan kya pagulumaan ko palumusom ko kay pinterningan ko pati no kya.

Boros Dusun, Kiringau FM. Perlahan mer frekuensi yang berada apat titik turun megahertz. Kiringau FM.

Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangol kasalimbahan dah beres dusun kuhai aromai bo.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diodos sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumanud dot pilih teka korohian diolo miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok menantud etinggaligan ot magigian ngai om osilih da sesongulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Assalamualaikum kopi serangga saban meniti kalau muska bartini ba mentak tada ubaina. Pada mapat tulan ke hepet tahun 2002 pada menang pelembusan ku Hajirin Mansur. Pisa kedungan tegirat miampai perintah pisang peruan menegi perintah pegun apangkal insuang ngisaman mengintang pembangunan pegun anu apalan maya inklusif mampan menegi kain senai kumad kasasanangan magigian. Luguan Menteri I Datuk Seri Anwar Ibrahim minabara sedih maya isa kapatadan I media sosial. Kadisia pangkalan dilo miampai sembulu boros saira id mitingan Majlis Perancangan Fisikal Negara MPFN di ke Limunda Badam Isa I Putrajaya. Matedle neboros disia ke koin senai ke hampit tumilembus memeruhang sesenang papa tadan papa panau surpu keraja. Mai papagirat ekosistem pelaburan sesuai ke mempapamilah penguludan magigian. Tamana di Datuk Seri Anwar bitingan nidi maid mengintang magi suai hal karet pembangunan fizikal pegun. Kampaina pelan guna tanah om pelan struktur pegun mirempok akta perancangan bandar om desa 1900 turun padam 6 akta isa turu 2. Kakan Rianti Sandrahat perlu mengadang kepaharaan ekonomi miampai meningali kainan sandad negi pepegirat ketahanan kumad kepondelihan iklim. Iti maid mengintong keliaganan keingkasan sinawat rahat kewayaan menigawah pemayamutan id kenainan nidi. Bain Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboras lang dilamaid mengintong kapak kemampanan kekadayan tisan rehat sebagai dilongkot apangkal pidagangan pelancongan negi kepergatan ekonomi kadisia adaptasi kepondelihan iklim nga perlu keharo insuang penguludan kekadayan kampaina sistem perparitan sanitasi peningaligan luyud pemiaraan talun bakau negi bawang maid papaharo kakadayan dit lebih atingalig berdaya tahan negi mampan. Pengkurapa kadisia hingga samandila memerudpi sekedungan awam swasta pegilangan sempemegunan sebagai delang menokodong pembangunan infrastruktur hijau. Datuk Seri Haji Ji Minaboras Sera Pinapahimagon Dialog Mayor Sempemegunan Kota Kinabalu KKIMD 2026 id SICC Kota Kinabalu. Teks beberesan pinalembus di Banghub Menteri Umat Bayan Menteri I Johniston Bangkuai. Persidangan Sempemegunan Kepimpinan Sikul Pulau PAKSI 2026 platform pepagirat kepimpinan digital pepengkas kualiti belajaran lebih peid kinenan pulau negi pedalaman. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi KPSTI I Datuk James Ratib Binaberas pegumbalan geografi kakamut infrastruktur negi akses kumad sumber belajaran perlu pepagirat negi pegiratan baik mengintong kain senai susumikul kanu belajaran di ki kualiti. Kementerian Papua sedia kakamut miagal ko komputer riba papan pintar Starlink generis solar negi generator baik menokodong belajaran digital id kinenan di keteguang hal liputan internet negi tadan letirik. Kadisia pengetua guru besar okon nopokol sebagai pemimpin belajaran nga kikitongungan negi ketinggaligan negi ketundunan menunduk susumikul. Neboros disyaiti serad kepengukadan paksi 2026 id kota Kinabalu. Beberesan pinalambus di mengubahin menteri belajaran sains teknologi inovasi I Jordan Jud Eleron. Persidangan Nanjur Mempai KPSTI UMS Amnegi Institut I Aminuddin Baki di Papua Timung Tutumanud Mantan Indonesia Filipina Amnegi Maldives Maid bagi Megilang Thailand Amnegi Amalan Bobos Asanong Kepimpinan Sikul. Kepurimanan ketinggalan tinan abulun gatang pisaan apolod kaharo mantan umur tanganak po. Maid papaharo keimbaguyan kotusan di senang peguluh lumaang itimpu kemulakan.
Menteri Keunduan Kelidasan Kasasanangan Magigian Datuk Julita Majungki minaboros program Miagal ko Smart Start School apangkal idsuang menuduk tanganak kareta keting ligantinan abulon mimboros dat amu om negi paperput kawayan dit kaimayaan kumalabid otuwa om ki katumbayaan. Nabarsisya serat pinapahimagan kapamaramitan tadaw tanganak program Smart Start School tapi ka perpaduan id sandakan. Teks beberesan pinalambus di mahup menunurat tetap Kementerian Keunduan Kelidasan Kasasanangan Magigian I. Henry Idol. Namat dila petunud kopisan pisaan pagun integrasi nasional Irina Abdul Harun minaberes kapaharan gatang penalaban gatang tosenong apolod tumilambus dagi petilambusan maya konsisten id sesi penudukan belajaran itadika perpaduan. Sungulun pasara nanuan uku manjil padam dua tulan danda turun padam telu naribu RM600 sera nailan nakasala pinaharo tuntutan amu tepot karet pembekalan takanan kumad petugas media kigatang padam apat naribu RM200 enam tulan nakatalib. Natanasan ki umur enam padam dua tahun di timpu dila pengkerja sebagai tupisar id isa kopisan id keningaunga kotoguang jil enam tulan sekiran amu kabayar denda. Hakim Mahkamah Seksyen Keningau id Dr. Nur Asikin Mokhtar minanganud perintah hukuman kapanau kotimpunan ketimpun dot kosiam tulan kehepad tu tahun 2026. Mantan pengintangan keratas natanasan nadawa pinapahara isa dokumen tuntutan miagal ke tuntutan bekal jamuan makanan dan minuman kumad kukumaraja media id longkod media kompleks Pot Keningau dit ke hapada walu tulan ke 2 tahun 2024. Iti kepihandat Spot Sabah Games Saga Keningau 2000 hapadam siam dit kapanau matad ke 5 gisam hapadam telu tulan ke hapadam 2000 hapadam siam. Natanasan nadawa pinapaintalang dokumen dila kumad prinsipal Kementerian Kemulakan Sport Sabah memaguna ngaran Didi Enterprise dit kiharo nako surat amu otopot miagal ko papaharo takanan ke Swabon tangadaw susudapon dit kigatang hapadumapat na ribu turunatus doon hapod ngapain kurupo amu nako sadya pa yung panu. Mantadila natanasan kataguang isa penandasan in Siriba Section hapadung walu akta SPRM 2000 siam. Penandasan pinapanaw dit menghub pendawa raya Warden Isar kumad na tandasan mabiyo paguam mantad MSA SSS. Sungulon tanak kusay kiumur hapadamisa taon na iduan ginawa serad natimbak sinapang winan sa sendari id isa sulap kabun gata id kampung mampulut sok di tadaw kaunam nakatalib. Tanak dila naswatan id tuluh. Walay pengubatan pinaruput tanak dila na iduan ginawa serad nawit id walay pengubatan keningaw bayad makiano pengubatan marawaraw. Bayan polis watas keningaw Superintendent Erwan Syah Abdul Basir minabaras polis nakaramit ruputan karet kantakan dila bayi kira jam ke 2 telunda padam 5 minit sesedepan dit kahapad tulan kahapad nakatalib. Kadisya penarukan tanak dila miampai sengulun pakawagu tanak id sulap kabun gata idi pagulo nakaro tuni linaputan. Irwan siya idsuang beberesan pemeriksaan penerukan idwalay pengobatan Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu neberes nasindolan idtulo panakasabab kinapatayan. Polis bayna papanaw penerukan may mengintutun pengkura sinapang dila nano pomogampi ginuna gisam panakasabab kantakan dila. Kadisya polis menganud pengintangan kumad pemeriksaan forensik balistik maid papatantu mekanisma timbakan negi papahampit sinapang miampai nasindulan tanakidi. Polis nga menariuk negi pinungunuan sinapang isolation negi kaharo ginawo amo opaduli taika poposimbayan kumad kaligaganan. Irwansa minubaras polis menariuk
kes dila maya seksen teluh na pada misa bingkurung isa bingkurung e akta kanak-kanak 2000 isa karet amu peduli taika papasimbayan tangan nakumad keligaganan. Polis nga paparlan penariukan maya seksen walo bingkurung e akta senjata 1964 karet penangunuan pemegampian taika peningeligan senjata api ay selesen taika permit diisah. Nebers di sia, polis mengadut undang-undang kumad anggo-anggo di kehempit hasil penerukan bukti di tnano. Pinasaro isya nagi kumad tulun ginumuan dat amu memegampi sinapang miampai aisa kasagaan di tsa. Sangano sinapang kihara lesen nga o perlu mengintong pemegampian di tkinenan di atingalig ki kunsi. Irwan sah nga makiano tulun ginumuan dat amu memesai spekulasi diit mila kakasaw penaryukan da polis. Ingka nakabar siniban ulo di Hector Zamit ang pindadalin ko mantokos limbahan Boros Dusun, Kenya FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Genau FM.
1: Sinding-sinding gusto ng taong lumis.
0: Kasalimbahan ang boros gusto.
1: Akal mo kinungaw. Siam na pada mapat. Titik turu megahertz.
2: Usaha tidak berhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
3: Miampai kau dah hab baina jirin mengambil di kayu in keselimbahan baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun mekan.
2: Mengenai waktu kau dah dua siding mesos hot hab pagelut orang waktu kau doa kesuaban baina sedang mata di Rizwan kesuruh di kau ai ama. So tengah aku sening mata di Jojilian Aiso Nodi. Jam berapa di mesa pada mapat minit kesuaban. Jika tu kakal kodot miampai dahi tidak radio Kenya FM.

0: Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Memiliki Tadau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kepedem Dua Tengah Dau Kuhoy Kuhoy Aramai Aramai Bo
1: Mekinangau Radio Malaysia Keningau FM Kesalimbahan Dan Boros Dusun

Sendokot kaki ya. Ngarep ya pemain sendokot minggu fanatik ya. Amun pago susian sendokot minggu depan tel kada lihoi amani kita dak kota lu jam ka bermisa tulun hapad minit dat ka suaban. Sening mati di Frederick Julius pinobatan di Norisah Yasin yang bulutan peguluh. Sultan Kagus Sening mata di Martin Thomas Kosoro Dika. Jam kabar misa teluh na padam 6 menit ke saban. Kakal mia baidah itu da radio Kenya FM meri di frekuensi siam na berama 4 titik tur mega skena FM ku hoi aramai.

0: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antasin kuran ke selimbahan beros kusun. Keningau FM, siuk om ramai boh.
1: Abang ini jam kau pada misa apa atau pada turun minit ke Saban ini dah keadaan tekau ya di penangkainan sekin. Lansan nalis ginawa nakarong siding-siding di nakoni mantad pada jam kasiam ko Saban kaya gisa benar kata timpo dat by nanti aku main dat hiti takoy bumpad dada takasiliman beras dusun gina FM tada by na tada ukatalo tapi anda diti tapa na mapatulan kahapad tahun 2002 na pada menam kaya pengguruh panga tenggedan ku kayu dua sining misusut ya sining mentadi Francis Landong retan de nunsikau de ginawa Sultan Kagus sining dokumen dua sining mentadi Jovita Robot Johnny Muhang Orhian Om Mada ai Muhang Orhian Om Mada ya. Zumuli temelut pengaraja ya bagaiman takau monsoy Edi Jayon keselimban beras semurut. Mantada jam kau pada dua tengah daw. Gisemar kita jam kau telur atau jam kau telur dah sedepan ya. Apa kalau dah minta tangkian tapi nai? Mungkin lasari mekian pun aku. Segera dah harap beras ku ditakapi ya. Nak untuk suang ginawa di kayu tapi nai. Nadalan matuming kasah ya. Aku nak periman dat nak lebih beras ya. Taika nak sindol gina wada kayu taika harmatu at nantakan siaw kaya tapi naik akan ke cinemad mantak utam medat pegaring nga wada tuka Saban bena mantak ada jam ke siam ke Saban gisa marita timpu dat bain nanti kumadi ko di masa-masa makan tangga daw kaya di senangan makan tangga daw harai mumban lagi dat mengelihung-lihung dalanjang kaya pok kan siya kaya. Kami sedang anda makan tengah daw, kami sedang anda magansak ya. Nuna tansakan na kayo da tadaw bay na. Alansan na nuna pa ansakan na kayo. Kaya ka nuna pa akan na kayo. Magawit at isa at kaunsikahan. Magawit at isa kalidasan na tinan, kagirisan na tinan. Mangaput kaguh dat karaja dat penang sasadapan kaya. Alansan dat garis na tinan kaya. Kumadi ala di paing karaja dupis tabi nai. Arika ta timpo dat mundurang pedamat kya. Iduanan pet kerja damat kya tapi nai. Balombal pa di bay pagi umlata kanan pada lihwai tadobay na tapi nai. Salat fardu zuhur tadobay na tapi nai. Jam ke pada 2-3 menit dat tengah daw kya ada lihwai dat paperlan dat solat fardu zuhur jam ke pada misa 3 menit dat tengah daw jam ke pada 2 ba jam ke pada 3 menit dat tengah daw saya segera harap baru sekali takap ya nak tok suang ini kayu armato pasen di tanah kelambus ngaran-ngaran ditakapi yang ada wad kaya makian pun aku mantan pempet garam gisam timpur lutu iya ngatulini taman magiduk mantan kasalan urakan di Malayu ditebinai lidak tidak bertulang kadik ya beres kaya maka soro nung nakasalah ke auk ya tulun taman kaya ditebinai iya toko nomputin magiduk mantan kasalan kaya tapi yang kurang penga kasari tako dat menamang dat kilidesan tinan tapi nai kasari tako dat meninggalik dat ketinggalan tako tinan sendiri tinan lagi tulun suai amun itu senang mai tako gempiat tapi nai gempiat tako sebagai di saat pemitanan kesusuan tako tega tidan tako sam kapi salat kagau matadah dijajirin assalamualaikum salam lesia madani hinaku pedamat.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ia berbuka rangan-rangan takara silam kan saya membawa ke sambayang min. Zaman Zohor, Lilit, kedengar menunggu-nunggu, Rablin, Tokno, Yogi, Nyora, Jam, Kamu, Pramro, Talung, Aminit,

0: Wow, kau tu yang so. Kau sen malaut, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kulingkung. Nilai ngakara ikutu ke mansi-mansi. Gando ulu. Nilai ngahalan ini talan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi gando ulu matong wepe hilong.
0: Oh, kau tu yang so. Baiklah nak rakini ngau FM.
1: Oh, sino ki iklan nak ni FM tu?
0: Iyo.
1: Hanya ngambil ngoringo ngarakan ni FM tom. Ika kapan dia orang ilu ake iklan?
0: Gini nih, dirun. Kalau masaluk mangkir ngau rakin ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ira kapan dia ulu nasuangan retira intok no karai kutu.
0: Topot gini yang so, ati lahir malupus lagi tiom, masuang ulun moi pembali ira kadai mutu, mabuli poyam balanjain muraki.

0: nakapanday kau kia. Kekinawa galama masuang kan saya nan. Salah kayo kera kalegagan takau. Kanya kera ekonomi rupa magunan takau. Internoyo ra yono maluwe mawot. Kalau napasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawet sama pokonsera kalegagan rutinanya takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanggilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magau kalau molobo. Amangindangan ra ekonomi ru magutanong galama. Mampasigulo ra kikinawa galama mangani ra senur monsoy amayo. Kaligagan amniak ra sektor pagutanaman ru pangunan.
1: Mamis Tojo kinawa galama.

Dinner ini rimba intori jadi gada kalabon susi jadi pabala kurapun balru gaun intora kapisan meteorologi Malaysia. Itiro kedingau suapi sukurah maino balut timbalak raku kula intok amron dam nukuli menin rumah sam raku kula intok suhum ni memerungo poram talu darjah celsius amsu maksimum talu ngoporam apat darjah celsius tampilan rah tonom bagu agan aneuk terus suapi suku arah maino balut timbalak raku kula intok amron dam nukuli menin rumah sam raku kula intok suhum ni memerungo poram talu darjah celsius amsu maksimum talu ngoporam apat darjah celsius ngoan takau bagu rah Nabawan. Suapi kena rasam padra maino balur timbalak raku kula intok amrondom nuk limanin rumasam raku kula intok suhum ni memrongoporam 5 darjah celsius suhu maksimum talongoporam 4 darjah celsius suk bagu suapi kena rasam padra maino balur timbalak raku kula intok amrondom nuk limanin rumasam raku kula intok suhum ni memrongoporam talur darjah celsius suhu maksimum talongoporam talur darjah celsius malas toh gitio girah tambunan bagu suapi kena rasam ramai no baru timbalak raku kula intok rondom nuk lima nuk masam raku kula intok suhum nimam rongo poram talu darjah celsius suhum maksimum talu rongo poram roh darjah celsius jadi gini bal bal ru gaun ondo pinain kual ru kapisan meteorologi Malaysia kapom met Malaysia. Rungkut dengar untuk membayin Tori Antoni Suntirik Tungkusin Takau. Bagaimana kau?

patiralt ko, nagoy ko, tangus po. Sanganuan, babasta ka no, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na mologo, atan matang, mingkual takaw tumangus. Mingkual mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasan saman aruliliut kya, kapag muli ra kampung tumong marapasan baloy, pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinolor kabansalan duguang, nasain poyo notifikasi ro telepon.

rondo intara paliso monsoi am matanda, yakinyo, kalau majanjan patung balos am mangkara raga tangan ru urun bokon. Kalau majanjan ratong balanja rupaya, rio mapandai menali ngapu rabal ruruit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat makiman sundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati pala, pat membal ra kepatasan. Am kalau majanjan mengalap rakanon am inumon, kosan makalung ra karigagan ruinan galuma.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mami palingnya seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, ansho ho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulo ni rau ulun seroha. Na boy ni kane longku ko am lingkung. On kinen murawe hiti liha.
2: Oh, kamang ich ga so. Na kula lanjon.
1: Jadi kula boy mura London ni le.
2: Ka kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran munu minda ora murut di. Wang mukai le am minda hugo kore na sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring tak kanak ngapehalingi lingkung tu konsoyo tepeo rila na tu naliran kali minta orang murut kosong dah kono rahaling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lama lingkung semarat selimut tu gang kini no. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kulo.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papet kya jaluk no. Ati tu po, soho soho. Naboy no, kanakakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London sansila kanakakan aku ra umbus. Hai, yang soho soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai li ayam ramuru tanduli nakakan perumbus. Jadi, kau senara anu ni li, London.
2: Monso ya soho. Sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu. Amon nanti akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabaluk pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilan mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amangga ya kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli kena ada pandai nahai yang beramur nali bersangkakan dombus. Kali amis dombus. Ika mau pinakan gua kerenau.
2: Kalau kan so, kalau igon dok tak kau kali liani kau layan tak kau ali mangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kapi ya hidung.
2: Kita kapi yo umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngehitu.
3: Jam kasa tangaroro gitu ni tanda-tanda pagunan depan sukuan ku Sharon Karen NSL Pahira. Dan saya tangaroro am salam Malaysia madani tanau-tanau matang. Paguguan maikang lolo tru parinta pasti simpungan ang parinta pagun matang tojo. Ralom gogot mengaruh ra kesingkatan rupa magunan mabuli atangon ramatanda tojo maikang amnayuk masalingai kosong rakinon soyo ruh mamagun. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Napabala bau ragitio maya ararondo bilin ondo inataran maya ramedia sosial. Yuna paruang panimpakan tojo raginio pinabala no noyo bulintok naningganay rapan susunuran Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN Kalimongo Paramsa sa Raput Rajaya. Ralom bal raginyo yun ayok napabala rangangay taya rondo matimpok tojo koson rayus mapokonsoy rapapasukuan bal ru kaindanganan. Koson mengikang ra bal ru palaburan liliwak mapakaluay raatan ayuk kandoy ruh mamagun. Semoga tri Datu Sri Anwar pan susunuran raginyo nayuk mangimansa ranan salinut bal ondo matimpok ra bal ru kasingkatan ondo makito ra pamagunan. Nagasimpung pangatangan manampakuan ratana aminatangan struktur negeri maganda aturan pengatangan bandar am kampung 1,136 aturan 1,136. Bandar King Ru Igi kepom bandar pesisir pantai matang mapaganda raka singkatan ekonomi rapan tamungan raliliut amniayuk mangikang rabal mabuli gumula rapangulawan bal rugaun. Yokoson menelingapu raka paganan kasingkatan tururat bal rugaun nondo majanjan amka jamalan raliliut raginio. Tengenai Menteri Dak Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Normindago ralan raginio koson mengaruh rakaikangan ru bandar King Ru Igi kondok koson rapusur matang taya ro pangindapuan mayo panambuluyan am inatangan ro ekonomi. Yun na parawang bal ro pangulawan ra gaon matang pasisimpungan ralam katingganayan ro bandar nakasimpong bal ro parit kapasawan pantamungan ra liur am pantamungan ra kataunan bakaw am niyok sungoy. Koson manirong ra bandar ondo labi mampinan mabuli gumula am maikang. Kon panaraginyo kono gogot reginyo matang rapagungyuan tayaro naswangan am swasta ang pasisimpungan tayar sampamugunan ko sa naralan manungka rakasingkatan kalwayan masansam. Dato Sra. Gigi na pabala bal ragitio pad na patalimpun rasasay pan susunuran mayo sampamugunan kota kinabalu KKIMD rungan ribu rungan param onom ra SICC kota kinabalu. Teks ru nalipin na sukuro bang indangan mentri ratingan ay mentri Johniston Bangkwai. Pansusunan sa pamagunan katinganayan Sikulan Pulau, paksi ruang aribu nga poram onom ralan mengikang rakatinganayan digital ang mapasingkot rakinon soyo rung igiglan mulu po sora pulau am asak. Menteri Pagilan Science Technology am Inovasi KPSTI Datu James Ratip Mindagu pangkinaman rabal rutana kaluayan am pamakuanan rapun rupagilan matang kay kangon koson mangaro rapogonong migigila makalap rabal ru igiglan ondo monsoy tojo. Kementerian Nayuk na nampos rakaluayan koson rakom komputer riba kapuam laptop, papan pintar staling, tenaga solar am generator koson manungka, ra igigilan digital sora liliut ondo na kauma, ra kapaganan ru internet am niyuk lutu ru karan. Kono pengetua am guru besar salak kayu mukondo ra konsoy, ra kandoy konson, kono pengetua am guru besar salaka ayuk mokondo ra kandoy kosor na tinggana igiglan kaneyuk mokondo ra kandoy matang pasal rabal rupangampinan am neyuk kebajikan rumagigila am migigila. Ina pabala bal ragitio padra pengukawan paksi ruang ribu rongoporam onom ra kota Kinabalu. Bilin pinasuko ra mangindangan Menteri Pagilan Science Technology and Innovasi i Jordan Jude Elron pansusunuran inatang mabaya ra KPSTI UMS amniyek Institute Aminuddin Baqi raginyo niayuk na patimong ra ilo ondo minaya intora Indonesia Filipina am Maldives kosun masisimpong ra bal rukain tutunan amniyek bal ondo monsoy tojo ralam katingganayan ro sikulan. Kalimanan rabal ru pengampinan ru inan galama paliso bani ambal ru pasisindanganan matang timpokon tojo intora lalaing ayok poyo. Koson manirong rakandaran mambal ru kapatasan ono monsoy tojo pagulu rio kalo poyo mokongoy ratayar ru kamulakan. Menteri Ruanduk Kaligagan am kinonsoy mamagun Dato Julita Majungki Mindagu inatangan koson ra smart start school matang ralo magila ralalaing pasal ralonggom ra pengampinan ru inan bani ni Mindagu ra kalo am niayuk mapabala rabal onda makai mamang ra ulun matutuo ondo into poton. Yun na pabala bal ragitio pad na nampatalimpun ra pagyantakan oro lalaing aminatangan smart start school tabika perpaduan ra sandakan. Tekstur ragu pinasukur kumaro mambapatik matang Kementerian Ruanduk Kaligagan am kinonsoy mamagun i Henry Idol. Liliwar raginyo tingganay kaopisan perpaduan negara am integrasi nasional Irina Abdul Harun Mindagu panimpakan rabal rupa nalingapuan am paliso monsoy matang parayuson ramatanda tojo maya rataya rupa gila nam igigilan ratabika perpaduan. Sangulun ondo nakapencen noyo na tiura ukuman jil mopor amrongan sila am tagi tulungoporam taluh ngaribu onam ngatus ngaringgit na lupus na rampatan makasala na pengkual radokiman kita kalau motopod ondo matimpok rapapalutuan raakanon ramangangandoy media suang moporam apat ngaribu tulu ngatus rongopor ngaringgit onom ngambilor nakasail ulun ondo inuan makatu onom ngoporam ro ngambilor ondo pat ragili nangandoy kosong natingganay raronda kopisan rakeningaw niyong nakaumaraw kuman jilon onom ngansila poyo amon kalamakabaya ratagi. Hakim Kut Seksyen Keningau Dr. Nur Ashkin Mokhtar Nanusup Rahukuman Paugaran Tumalimpun Rari Bulan Nanabitan Yagina Siam Mari Bulan Silak Kamopor Ruangaribu Rungoporam Onom Mimpun Rakaratas Panguan Ulun Ondo Inuan Napengkual Kapom Nampakito Rarondo Dokumen Makitak Yagina Papakitakan Mapaluto Rasasa Yakanon Am Inumon Mengangandoi Media Rapusor Media Kompleks Sukan Keningau Padra Moporam balu aribulan sila karuo rongaribu rongopor. Yo blintok rusukan sabagem saga kasiam keningau rongaribu moporam siam ondo inatang intora limo sabwe moporam talu aribulan sila kamopor a ruo. Sila kamoporam ruo rongaribu moporam siam. Ulun ondo inuan ya iniau napakito radukiman reginiora prinsipal no Kementerian Tubagu Am Sukan Sabar Inggalan Didi Enterprise Ono Mokondo Bal Kalomotopot Nakabatik Yogini Papalutuan Ra Akanan Sora Susuapti Tangaru Oro Am Mamai Suang Moporam Apat Ngaribu Tulu Ngatus Rongopor Ondo Stopot No Kalo Palutuan Tojo Suno Reginio Ulun Ondo Inuan Nakaumara Rondo Penguan Ragana Ru Aturan Kapom Section Moporam Balu Aturan SPRM Rongaribu Am Siam Penguan Tining Ganair kumaruak pendakwa Rahia Warda Ishar liliwa ondo inuan sinuali ro peguam intera MS Shah and Associate. Sangulun lalai ngungkuyon makatu moporam sa ngambilor binatoy na lupus na timbak ra sinapang binal galama ra rondo sulap ru umo gata ra kampung mampulut suk padra oro ka enom ra nakasail lalai ngragiti na komara kapilatan maja tojo sora ulu taya ru baloy pakibabasan nangiaw ra lalai ngragito minatoy na lupus yun na inibit mongoy ra baloy pakibabasan keningaw koson mangalap ra pambabasan pulali tinganay pulis libong keningaw Superintendent Erwan Shah Abdul Basir Mindago, polis nakapura bala pasal rakasaukan raginyo mamara jam karuo talungoporam limong aminitra mamai padra mopara dibulan sila kamopora nakasail smugut riso kandai maniasat talimpun nakarampot ralalaing ragitin na babaya poyo rasangulun lalaing ralom sulapru umogatan raginyo pagulo rondo nanimbakan rayus nasauk yo mindagu kasaukan raginyo inintopot na palabit ratuturo tururu kapoam sinapang binal galama ondo nauligan koson raginsok Irwan Syaralom bala nomindagu na marisan na palapan Nampalapan, Rabaloy Pakibabasan Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu nangiaw ra mokondok kapilatan nanimbakan sora ulu ruh lalaing raginyo. Polis raginoti nampaugera kandoy maniasat ra masalingay koson mangyamansa tojo atan koson sinapang raginyo nalap pinulian ang pakwanan saboy ng kinibit ra kasaukan raginyo. Smukot riso. Polis nyayuk mampaliu ra pamarisan forensik am mataki koson mangaru ra balu nanimbakan am nyayuk bal ondo matimpok ra sinapang ondo na kinibit ra kapatayan ro lalaing ondo na kalabit. Polis nyayuk rayus menyasat ra bal osoy tatangan ra tuturu kapuam sinapang ondo kolondo laisin am nyayuk mokondo lair bal kalo mampaliu ondo mangkinibit ra lalaing na kauma ra bal makalala. Irwan Syamindago, polis menyasat ra kes ragitio mayra Seksyen Talungoporam sa, kurungan E, aturan lain ruang ribu moporam sa, ono matimpok rakalo mapaliu kapom pangkinibitan, rala lain rakapilatan. Polis nyayuk na paugar, rakandoy maniasat mayara seksyen balu, kurungan E, aturan tururu saribu, siam ngatus ono mengopor matimpok ra osoy tatangan, pantamungan rasna pangkolondo laisin kapom permit ondo motopot. Yomindago, polis kulimanin mengalap ratimbalos raturan ra osoy-osoy tayar ondo nakalabit mimpun ra ampos rukandoy manyasat am tatandu tojo ondo nalap. Yon ambilin ra nasuangan koson kalo mokondo ra sinapang rio kolondo pengewan ondo motopot. Tatangan ra sinapang makalaisin bagu matang mengaro ra iloti mabuli ratururu ra intok ondo mampinan amokondo kunci. Irwan Syanayuk makita kro nasuangan koson kalo Mamaguang rakalo matimpok tojo ondo mabuli mampajajau rakandoy manyasat tayar ro polis. Ginanyo popos rutanaw tinanda ri Hector Zamit kan sendang aurom salam Malaysia Madani.

0: Riau FM pakai mata almanzai.
1: Program Jualan Rahma Madani PJRM yakinnya kaluayan ondora yusen duparinta kosan mampaka manda balanja rubaya rumah magun ria mempatutus ralogo kukulia moska tangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan membeli magilong ra adibulan amniak intok lukade pantalanan nakenggar ria magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my. Baik tak kalau busi kalau akan monster lagi tio, pesan mengaruh ra ukar matanda rubalanja rubale takau si gegam. .my. Baik tak kalau busi kalau akan monster lagi tio, pesan mengaruh ra ukar matanda rubalanja rubale takau si gegam.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Rondo Intara Paliso Monsoy Am Matanda, yakinyo kalau majanjan patung balos am mangkara raga tangan ru urun bokon. Kalau majanjan rabam balanja rupaya, rio mapandai menalingapu rabal ruruit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoy pat makin mensundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati pala, pat membal ra kepatasan. Am kalau majanjan mengalap ra kanon am inumon, kosan makalung ra karigagan ruinan galuma.

0: lanuk mangkuat lalaing ngerate atan ngiti maguguyuti kon
1: nendalom tekor maguguyuti intun poyo ragalingi am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparidikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayu tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup koso na mamirot perpabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot perpabukatan takau kabal upana na suay rabuluam

0: Facebook WhatsApp may umbang sa siam ni mabalu siam onom balu onom balu ragino tinayok akaw. Bayarai na tangan na ralom kasingkatan nando tinang posurangan mangandoy may DJ Isa.
1: Inatangan kasingkatan takau tukir olong katalu rejam kasa talung opor ngamiet ramai.

0: Ya kan saya nda tangan orau araina KPKK kayak takara lomi nda tangan kasingkatan ra orau itu aja di sini sangulun tambulu imaya aja di rai sakra pahayaman ra tambulu imaya ra orau itu ya oke lipaka abuli kelir kosan pokol himu inggalan am intora am on pe halimu itu.
1: Assalamualaikum alun kera lasnge bin Muhammad Ilyas intora nabawan berumur 34 tahun au ambal ra kek ambukara bakery lah ambukara bakery ambal rake, kui, roti-roti, rana bawang tu lah.
0: Sengkili aku nangimu'un nampak alara pengintalanan itu?
1: Aku nangimu'un utara napung SPM dari tahun 2010. Aku nampak utara pahun. Utara pahun aku halim utara pahun, nampak sikit-sikit. Ini belajar untuk menghenti tu lah. Pas ini, setahun lebih. Lebih kurang, oh iya aku belajar giat marah. Belajar giat marah. So pasing kata anu pula ilmu ku pasang papan berniaga kepoyo ngurus keuangan ku jadi dia belajar so nganduli orang nabawan ku terus nambal rakada itu kepoyo ngalir peralatan onsoy so untuk apa singkat produk ku lah
0: untuk aku simikul marah nili on inalap pesan cik inalap pengintalan nanti ke keki kosong pakan nampal keki kak
1: Ali bina lajar kura get marah nili sebenarnya ini isra angansak sebenarnya angansak tapi masa ino ngajar juga isora ambal rekik balrekik tapi iso fokus isora ngansak lah ngansak kali 6 bulan tapi kongo yak 6 bulan ini masa pohon duli sepan duli belajar ambal rekik lah 6 bulan pula ini habis get marah tu iso khusus yak nah ada yang jangka panjang lah ya khusus 6 bulan ya.
0: Ya jadi syukur Reno kosong kini pengaliran no ulun am kosong pakuan bisilo am kosong pakuan mu antalan ra pengintalan
1: kono pau sino customer tu matong ra natulah matong ra kade kutu ya maya ngalir kui kono ratu jinolan kutulah selain hino maya juga ra penjual maya ra pasar tani tamu maya penjual tamu maya ra maya ora pameran maya ora pameran no kerajaan habis selalu aku sebenarnya usahawan bimbingan itu ra fama peladang pertanian jadi atu pernah event nilo maya aku maya ambal ra pameran ampa jual lah hino lah
0: jadi hino pio insup no perintah lah harap ya, senalam
1: ya yang insup
0: jadi pesan no korai no rafoimu ini arah itu pengintalan arah bakery itu kan on keli pahanan aku senali manan mau kepira pengintalan lagi
1: alin nali manan kepoyo anu lah di lohono barang tu lohono barang tu makin awoy makin pas anu aloho makin aloho jadi susah awo apa tetap pra lohono barang-barang ku tapi dalam masa yang sama ahoy mora anu lah ahoy mora supplier-supplier ku sendiri yang abuli akal lapora lohono dibawa pasaran jadi alap ku ampa jual produk-produk kutu baho ra lohono rata-rata so kalahan bahwa ulun takah
0: jadi lahwai mau kena itu kan so kosan bahan mentah kodol untuk kan ya, aloho aku penuh rakosan nahuyum penuh raloho angam
1: ya
0: angam rakosan aluluan ulun angalir ampoyo sino untung jadi kosan lahwai ini leh aku rakosan apa samput aloho no kosan no pemahangan ulun sino ki rahur-rahuri lah kosan
1: menang pasal rahur-rahur ulun tu memang si no tapi kono rahun matu tu kumorom yak lah kumorom yak diwaliwa ilo abuli jua tarima lah tarima nila juga tapi ini nga pandai nilo kan juga lohon-lohon barang tu tapi awal pasingkot lohon itu pun ika juga sambarang lah sama ika juga kono asawat tu nga ika rugi ika kula untung kono ino jadi sama-sama manang lah dari situ
0: Ya jadi kepakai kahin itu kepahanan alimanan no anya nyintalan. Jadi itu pun orang kosong itu tu nantaka. Yo hino salat ka nyintalan datu. Mayak rohang risiloh. Orang kosong pasti kau loh. Hino mayara bahan mentah kuan kapam. Kuliamos alirin dulu apa memal risiloh. Kena bakery, kena cake kahino. Jadi ration tak tu kepahanan di lah hino. Jadi raisra pakivalaan. Ravoi mihitili. Orang kosong noko angin muun muvas. Mau nangin talan, on kili ka ulun, nanung koryun, anu koryun lah, apatus ra pangin talanan gitu, tayar baling gitu.
1: Utama tu, anung korako matuaku lah, matuaku keluarga kurukon, rangan-rangan, walaupun kono pertama kili kan, aw nambal ra nyai belajar, nambal rakyat tu kan, alih matuaku kuyon kono, ika kula isa sihat, sebab Ali matoku aki-akiku empahakaku mayo Ali ilo cigu jadi Ali kali pemikiran no matoku mesti cigu ya angasau jumadira cigu jadi lakau kau ini belajar regiat maratu pertama nili angasiso di anokong sabuai-buai nerbahu wibawa au lebih berniaga itu aswang bahu di kemasukan aswang bahu ulun matong support kono anu kung rako intoras sekeliling tu rangan-rangan jadi ino kali aka nakabuka ra anu no kan tuang no jadi Raina tu atu-atu pana kasih aku no huangku untuk di apa singkot ra bakery ku tu iso ulun mahu lo mau ngalir ikono peralatan bahan-bahan bisa tumun bisa sendiri meraki yang ngalir no kono angam gitu kono jadi itu nggak kira no orang kuat betulah Reno di matoko
0: jadi rafui mitilih rakosan ini sudah kali anugerah na alat murah rafui mitilih
1: Entara aku sinumikul. Entara aku sinumikul lagi Atmara Tili. Aku nakalap best student, pelajar terbaik Nogi Atmara pada tahun 2013 lah. Saya ini nih. Berniaga bahu, berniaga bisnes. Kula-kula pada tahun 2024 Tili nakalap ora di toko Peladang Jaya Entara Peladang. LPP number one, Peladang. Alih hinilin analapku yura pesta kamatan dan bawan. Sop baru hinili dah tahun 2025 ini nakalap ora anugerah ikon belia tani HPPNS Sabah. Alih hinili yura sok nalapanku.
0: Ya, ini rakasan anugerah nalap lupa kataka. Jadi anugerah tu salah ka aloi alapam. Jadi itu aswangi lain bahu takin. Jadi Raisra pakai walaan pupus. Jadi nabu ini lah yang takah. Jadi on Kelly. Ra balakmu, lansanmu. Ra tu bahu ratu. Ra kosod hilih. Maya ra tayar. Kapam bidang. Kasalu. Doh wang rila Kelly. Kapam mati yang balakmu rila. Ya.
1: Walak kura ano. Rangan-rangan. Penuh adik-adikku. Aun pokasi amun. Balin mun ya. Nando istilah kono ika gagal. Aku pana nambal anu itili ikadai kutili bakery kutili. Sina juga masa-masa no give up anu tungah angas to. Angas no ambal apa nat kono kua no mato. Tapi itu ngah tetapun ya kuang lepas sino berehat boleh tapi katumo. Anda po balin mayun ika fokus kera di hasil no. Tapi fokus kera proses pembelajaran mayun, kosan pakuan mayun. Sebab hina nga apanting no. Ilmu ika mulau ka belajar. Paling utama solor ika hilang kera ulun nama hulu onsay ni lo. Tapi kita katu berproses. Jangan tengok kita orang lain lebih. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain lah. Itu yang paling utama. Sebab takato masing-masing takara no. Masing-masing takara kono rezeki. Jadi kapan dan takah sanggilan rezeki takamato. Kasukuri takah.
0: Ya, kebaikah. Hina balak no tembului takara oro itu tatu no bisa tembak nambalak tu abis isa na kalimannya ratusan proses angimu untu suku oko ratusan naka alap ambal rakadai kadai ratusan angin talan jadi kasalah ka aluoi ratusan tatu no kapiro hinano ya hino kalumolo ratusan atu kepahanan alimanan taka ikalumolo rayusin taka libosan taka lumangus taka atiak kepahanan lakosan dumampot ritaka jadi KPKK hinovala onse ritaka ambayus taka mingkoto kawi mayat taka ratayar nukasalu nuhuang taka hinongah lakosan akan ngiwit da ina tangan itu ina galanan da ina tangan kesingkatan nah kasih kita kandang kepaparan dalam ka ina tangan itu KPKK duli taka para suai ka orau mayat atap bului suai keli jadi hina kita ramon pengkona namin tuala
2: Inatangan, kesingkatan takau, tukir orang katalu, rejam kasa, talunga opor, ngamie, ramai.

Ramli Ali. Amnya yang korang hantar kau di Arini Majanun. Kan siwan di jalan kan sayang saguli di run Arini. Balansan orang yang timon soyon soy ayuk. Amnya kau malinanan orang hantar kau isi nuai je. Intara kampung kau ran kan sayang tengah oro mon soy oro ti di je. Masuk tujuh rakening ngau ti kan di je. Ambilin nanti koson pasukono i narumbai Arini kalso maimun fulzia. Tia je amnya yuk. Kamalilianan koson along lo Imarta Fatima ambokon bokon poyo koson bilin nati kan sayan oro katalu gini ayuk DJ peringkonangan an kan sayan mangandoi peringkonangan sagu lidirun sinoi je gitu rondo rimba intorima din singkop maga.

Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingkunayo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Iraita kau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago.

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi, Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ruh Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

tori garis puki tam na ki rusina si top sarin dasa putangan lagi beta ke jam karu o param limo ngami drive noti jadi malansan radio seminggu ngening FM or variety buk magagaya tau masa sunun takau atiler mo kondok nek pambalan mata ngintor amuyun atan panas nunun takau malansan nun depan susunurun pagaya mantakawak atan matang kalongitan ala pantakawak ondok pagaya mantakau liwa mengkirongo rimbai-rimbai ondok pasah jadi radio seronok rimbai intori Sleepin' Bugis Tampalang.

Ulun bokon nampaugar arah karita di Selmin, paikau sangit, paikau pagalabo, raraginoti, ulun bokon suai rapasambalai layak rabu di Sel. Talu karita mau beli pakaian ru talu ngulun nakauli rakelayakan. Tanau tojo mau beli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus, balu-balu, siam limo, siam limo.

kondo talong ngapor kami pada dalam kasal orang gemuruh bagaimana kamu monsoi oro kata luka mopor ama apa tadi bulan sila kamu mopor rongari berong apa ram onam laka koyo aku yon memperangan ramu yon aboy talogan jam ti rayus bilin napuku intori Elvis sampai parah halo kan senoro kata lo DJ on DJ apa juga senoro itu aku yon Parangan Ramoyun boy talung anjam so aura luar kawasan kono amohon radio kurapahun ya paling kodangan dirun Elvia gitu i Francis Tuya intro kampung pantai baru Kedingau makita rondok rimba intori Edward ini amupus rapang kulimanan apa sukono kosoni mari mania gansing yura kampung kebulusuk i Petrus amnyayut i koyokmen yura tambunan abilin kurisilo kono liwa-liwa takau antaraja ala seoro ya monso yon say takau ngangan jadi rongo takau rimba yon do pinili rongan takau i osoy retini Francis Tuya intara kampung pantai baru Keningau.

Nembangan Maliau Kapam Maliau Basin The Lost Wall of Sabah Egil Rapu Rulirut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelengoperan Balu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratanati am sungai Maliau ondok tumilis ras sungai Kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sur ralembangan Maliau ti am bujuk rutung bosai Maliau tul ngatampas rasawat maperang balu ngamite am niak tilungan linu maksud rorondo tilungan timu mapalong ondok mokondo rasabah. Rabilor 1993 Nembangan Maliau Pinatanau Kosondra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1 Amra Kabalu Rainukam Sinokra Eko Penampungian Sak Pertalu Ayuk Intara Kandayan Aru Lidia Trakitio Mabuli Pululowon Radu Ayuk Mabuli Balon Iginia Magi Jawa

Baiklah, assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda pada hari ini? Harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat walafiat, masih lagi ceria dan juga masih lagi bersemangat seperti biasa menjalankan rutin harian kan. Waktu-waktu begini mesti ramai di antara anda yang sedang berbuat aktiviti masing-masing. Ramai pada waktu begini ada yang bergegas untuk melakukan tugasan-tugasan akhir. Berbaki berapa jam lagi untuk pulang ni kan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan dan juga berjalan dengan lancar. Baik, untuk petang ini saya Atika menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya hari ini edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Baik, sebentar tadi anda baru saja ditemani oleh DJ Yon dalam siaran Murud. Bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi petang ini, jom kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Kita tarik dulu nafas sekejap dan biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita yang menarik, semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Kira-kira bagi yang mendengarkan kami mungkin ketika ini berada dalam kenderaan masing-masing ataupun berada di ruangan masing-masing ataupun ada yang sedang berehat, terus kekal dengarkan kami. Ini berada dalam kenderaan masing-masing ataupun berada di ruangan masing-masing ataupun ada yang sedang berehat, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Hanya di Keningau.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi, woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah SWT untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu'alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Dan juga saya Atika masih lagi menemani kamu orang, menemani petang kamu orang pada petang ini. Dan juga sekarang ini tepat pukul 3.42 minit petang. Nampaknya mesti ramai di antara anda yang sedang buat aktiviti masing-masing. Mungkin juga ketika ini ada yang tengah berfikir mau minum. Minum petang di mana, dengan siapa? Apa pun yang anda lakukan, semoga baik-baik sahaja. Dan juga untuk anda yang masih lagi ada kerja, lakukan kerja tu, tinggal berbaki beberapa minit sahaja lagi, tidak lama pulang kan. Dan juga mungkin ada yang tengah berfikir balik ni mau ambil anak ke sekolah, macam mana supaya tidak tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Waktu-waktu beginilah kan, waktu-waktu semua fikiran kita, apa yang kita fikir semua keluar kan. Baiklah, sedikit perkongsian ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu tepat pukul 4 petang nanti dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Tuan Irwan Buing, Guru Besar SK St. Anthony Tandem, yang akan berbicara mengenai dengan topik kita pada petang ini, iaitu Program Perkhemahan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa. Jadi untuk anda yang ingin dengarkan, jangan lupa temu janji kita pukul 4 petang nanti, tidak lama lagi, dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Baiklah, untuk petang ini, sambil-sambil kamu orang tengah buat-buat kerja tu kan, apa kata kalau petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya? Tapi sebelum berhibur, saya ingin kongsikan kepada anda maran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat khususnya bagi negeri Sabah, kawasan pedalaman, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Membakut dan Tambunan, disandarkan pula Kinabatangan, Tawau, Kalabakan, Pantai Barat, Papar, Penampang, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, Kudat, Kota Marudu, ribut petir dan juga hujan lebat sehingga 6 petang ini. Jadi bagi kawasan, bagi anda di kawasan berkenaan, mungkin boleh rancang aktiviti pada petang ini. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Iman Troy, Jeng Jeng Inai di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Mic on, ada cerita. Kita kongsi segmen bual bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita. Kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kening FM. Hebat joknya, kerana setiap orang ada cerita.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat, syok.

0: Singau FM.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksana secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
1: Baiklah, Assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera. Baik, petang ini seperti yang telah saya uar-uarkan sebentar tadi, tepat pukul 4 petang ini kita akan bersama dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, ruang perkongsian yang membawakan pelbagai cerita, pengalaman dan juga informasi yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya dalam membina masyarakat yang lebih berpengetahuan dan juga prihatin. Baik, untuk perkongsian pada petang ini kita akan menyentuh tentang satu inisiatif dalam dunia pendidikan yang memberi penekanan kepada pembentukan sahsiah murid, pengukuhan nilai murni serta kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau lebih dikenali PIBG. Baik, topik pada petang ini berkenaan dengan program perkhemahan strategik Madani Santuni PIBG peringkat antarabangsa, dan juga sebenarnya kita ingin mengetahui bagaimana program seperti ini dapat menjadi ruang untuk membentuk jati diri murid, memupuk semangat kebersamaan dan juga memperkukuh hubungan antara pihak sekolah, ibu bapa serta komuniti. Jadi untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang objektif, pelaksanaan dan juga harapan di sebalik penganjuran program ini, saya bersama dengan tetamu jemputan pada petang ini, iaitu Tuan Irwan Buing, Guru Besar SK St. Anthony Tenom. Baiklah Tuan, selamat datang ke Kaunti Keningau FM.
3: Ya, selamat. Terima kasih kerana menjemput hadir pada hari ini.
1: Baik, dan juga terima kasih Tuan kerana sudi bersama-sama pada petang ini. Dan juga kita akan berkongsi berkenaan dengan topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Baik Tuan, bagi kita memulakan topik pada petang ini kan, kita tahu setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah ini tentunya mempunyai matlamat tertentu, bukan? Dan juga bukan sahaja dari segi pengisian aktiviti tetapi juga dari sudut pembangunan murid dan juga hubungan antara pihak sekolah dengan ibu. Jadi sebagai permulaan mukadimah kita pada petang ini, mungkin Tuan boleh jelaskan ataupun Tuan mungkin boleh kongsikan apakah objektif utama penganjuran program perkhemahan strategik Madani Santuni PIBG peringkat antarabangsa ini dan mengapa program ini penting kepada pihak sekolah?
3: Untuk pengetahuan semua, program ini objektif utama dia adalah untuk menggerakkan hubungan silaturahim antara ibu bapa, guru, agensi kerajaan, swasta dan komuniti dalam dan luar negara, khususnya dalam negeri Sabah, dalam menyokong pembangunan potensi murid secara menyeluruh, mengembangkan kemahiran kepimpinan serta komunikasi mereka. Selain daripada itu juga, program ini memupuk budaya kerjasama dalam kalangan peserta serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan luar serta memperkasakan peranan PIBG itu sendiri sebagai rakan strategik sekolah.
1: Okey. Jadi dengan penjelasan Tuan tersebut, kita jelas tahu bahawa kita melihat keberhasilan sebuah program itu, kita perlu memahami terlebih dahulu matlamat yang ingin dicapai, bukan? Dan juga bagaimana program itu dapat memberi manfaat kepada warga sekolah. Jadi, bila kita menyebut tentang Madani, ia sebenarnya bukan sekadar nama ataupun tema sesebuah program, tetapi turut membawa nilai yang sebenarnya kita sebenarnya perlu faham dan juga kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi petang ini kita mungkin boleh beralih kepada aspek penerapan nilai dalam kalangan murid. Persekitaran perkhemahan memberikan peluang kepada murid untuk belajar ataupun melalui pengalaman, termasuklah bekerjasama, menghormati antara satu sama lain dan juga mematuhi peraturan dan memikul tanggungjawab. Jadi, bagaimana nilai-nilai Malaysia Madani ini dapat diterapkan dalam kalangan murid melalui program ini, khususnya menerusi aktiviti yang dilaksanakan sepanjang perkhemahan?
3: Untuk menerapkan nilai Malaysia Madani yang kepada murid serta juga pihak ibu bapa yang hadir ketika aktiviti perkhemahan ini, keutamaan untuk kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan itu sendiri ada diterapkan di dalam program yang kami adakan sepanjang 3 hari 2 malam ini. Ibu bapa dan murid berpeluang untuk mengamalkan kerjasama, disiplin, toleransi serta sikap saling membantu. Pelibatan PIBG turut memperkukuhkan pembentukan sasiah murid agar menjadi insan berakhlak, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada masyarakat.
1: Kalau kita, apa yang menarik yang Tuan jelaskan sebentar tadi tu kan, nilai-nilai murni itu sebenarnya bukan hanya dapat dipelajari melalui pembelajaran di dalam bilik darjah semata-mata, bukan, tetapi juga boleh dipupuk melalui pengalaman sebenar dan juga interaksi bersama dengan rakan-rakan lah. Jadi dalam konteks pendidikan pula lah, pembentukan murid itu bukanlah tanggungjawab pihak sekolah semata-mata, tetapi sokongan daripada ibu bapa dan juga PIBG itu memainkan peranan yang sangat penting. Jika kita melihat kepada usaha melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, sasiah dan juga kemahiran sosial, kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa itu merupakan antara elemen yang perlu diberikan perhatian. Jadi saya petang ini saya ingin mendapatkan pandangan daripada Tuan Irwan itu sendiri, sejauh manakah kerjasama antara pihak sekolah dengan PIBG dapat membantu meningkatkan kemenjadian murid itu sendiri?
3: Kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG amat penting.
1: Betul.
3: Dalam meningkatkan kemenjadian murid, khususnya dari aspek akademik.
1: Betul.
3: Sasia, kepimpinan dan kokurikulum. Sokongan ibu bapa melalui penyertaan aktif, sumbangan idea serta perkongsian kepakaran.
1: Betul.
3: Dapat memperkukuhkan pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sinergi ini memastikan pembangunan murid dilaksanakan secara holistik, berterusan dan berkesan.
1: Jadi sememangnya kalau pihak sekolah, ibu bapa dan juga komuniti itu bergerak seiring, usaha membimbing murid dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan juga berkesan. Jadi selain sokongan kerjasama yang terjalin, juga kita ingin melihat apakah yang dapat dibawa pulang oleh murid daripada pengalaman mereka menyertai perkhemahan ini. Jadi Tuan, perkhemahan ini kalau kita lihatlah kan, lazimnya ia memberi peluang kepada murid untuk keluar daripada rutin pembelajaran seperti biasa. Mereka berpeluang menguji kemahiran, kemampuan diri, belajar menguruskan tugasan, menyesuaikan diri dalam kumpulan, menghadapi cabaran bersama rakan-rakan. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan nilai, apakah nilai kemahiran dan juga pengalaman yang diharapkan dapat dibentuk dalam diri murid menerusi aktiviti perkhemahan ini, khususnya dalam membantu mereka menjadi seorang individu yang lebih berdisiplin, berdikari dan juga bertanggungjawab.
3: Melalui aktiviti perkhemahan yang telah kami rancang, murid dan juga ibu bapa kita perlu sertakan, diharap dapat membina disiplin melalui ketahanan diri, semangat berpasukan, kepimpinan dan rasa bertanggungjawab. Mereka juga berpeluang untuk mengembangkan kemahiran komunikasi semasa program ini, penyelesaian masalah dan penyesuaian diri dalam pelbagai situasi. Di samping itu, pengalaman ini ini juga dapat meningkatkan keyakinan, kemandirian serta kepercayaan murid dan juga ibu bapa menghadapi cabaran hidup dengan lebih positif.
1: Jadi pengalaman seperti itu yang orang bilang boleh menjadi ruang pembelajaran Betul. Ruang pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid kan. Bukan sahaja sebenarnya memperoleh pengetahuan, malah sebenarnya ini peluang untuk mempraktikkan nilai dan juga kemahiran yang dipelajari. Tapi juga tuan, sebenarnya kejayaan sesuatu program ini tidak hanya diukur berdasarkan kelancaran aktiviti semata-mata, bukan?
3: Betul.
1: Dan juga sepanjang pelaksanaannya, perkara yang lebih penting ialah kesan dan juga perubahan yang dapat dilihat selepas program ini berakhir. Jadi berdasarkan matlamat yang telah pun ditetapkan, sudah tentu pihak sekolah mempunyai harapan agar program ini memberi kesan yang berpanjangan kepada murid serta seluruh warga sekolah. Sehubungan itu, bagi tuan kan, apakah hasil atau perubahan yang diharapkan oleh pihak sekolah selepas program ini selesai dilaksanakan?
3: Dari pihak sekolah, kami berharap program ini dapat menghasilkan kerjasama yang lebih erat dalam kalangan PABG dan juga dalam dengan komuniti luar.
1: Betul.
3: Penglibatan ibu bapa yang lebih aktif dan sokongan komuniti yang berterusan.
1: Betul.
3: Dari sudut murid pula, perubahan yang diharapkan merangkumi peningkatan sasia, disiplin, keyakinan diri, dan kemahiran sosial, sekaligus menyokong kemenjayaan murid secara menyeluruh.
1: Terima kasih atas penjelasan tuan sebentar tadi kan. Kita berharap agar segala pengalaman, nilai yang diperolehi sepanjang program ini dapat diteruskan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya bukan sekadar bila berakhir itu perkhemahan selesai kan. Sebagai penutup segmen pada petang ini, mungkin kita lihat pula harapan pihak sekolah terhadap penglibatan ibu bapa, PIBG dan juga komuniti dalam memastikan agenda pendidikan dapat dilaksanakan secara bersama dan juga berterusan. Bagi tuan sendirilah sebagai guru besar SK St. Anthony Toynom kepada ibu bapa, PIBG dan seluruh komuniti agar dapat bersama-sama menjayakan agenda pendidikan madani serta melahirkan generasi masa hadapan yang berkualiti. Mungkin tuan boleh berikan harapan dan juga pesanan tuan.
3: Pihak sekolah berharap ibu bapa dan juga PIBG dan seluruh komuniti terus berganding bahu bersama-sama dengan pihak sekolah dalam menjayakan agenda rancangan pendidikan Malaysia 2026 sehingga 2035 dengan menerapkan nilai pendidikan Malaysia Madani. Pendidikan merupakan tanggungjawab yang bersama.
1: Betul.
3: Bukan sekolah semata-mata. Jadi marilah kita bina hubungan yang berteraskan kepercayaan.
1: Betul.
3: Hormat dan insan demi melahirkan generasi berilmu, berakhlak, berdaya saing serta bersedia memimpin masa pada pada hadapan.
1: Tuan, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada petang ini, mungkin juga ada penonton ataupun pendengar kita yang mungkin boleh tahulah bila program perkhidmatan strategik Madani Santuni PIBG peringkat antarabangsa ini akan dilaksanakan.
3: Program ini akan dilaksanakan pada 16 hingga 18 hari bulan dalam minggu pada hujung minggu ini.
1: Tidak lama lagi.
3: Dan dihadiri sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Haji Jamawi bin Jafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah kita. Dan penglibatan daripada beberapa buah negara. Indonesia, Brunei dan khususnya di negeri Sabah dan Sarawak dan Labuan ada menyertai program ini. Dan selamai 105 kemah yang akan didirikan di Taman Pertanian.
1: Wah, mungkin juga lah menarik untuk kita kongsikan sebenarnya kan tuan pada petang ini. Mungkin juga tuan boleh kongsikan antara aktiviti-aktiviti utama ialah bila kita sudah menggabungkan negara-negara luar, mesti ada aktiviti-aktiviti tertentu yang menjadi tumpuan utama untuk kita kita lihat kepada negara luar. Ini adalah Sabah, ini adalah Malaysia. Mungkin tuan boleh kongsikan aktiviti-aktiviti utama yang akan dijalankan sepanjang program itu dilaksanakan.
3: Sepanjang program ini ada ceramah yang ditujukan kepada pihak PIBG yang berjalan selama dua slot. Dan beberapa aktiviti yang menarik untuk bersama-sama dengan ibu bapa, yaitu memancing.
1: Wah.
3: memasak, pertanian memasak,
1: mm-hmm,
3: dan juga pertanian kemah yang tercantik.
1: Mm.
3: Dan apa yang menarik jika hadir ke dalam program ini adalah cabutan bertuah, di mana hadiah utama dia adalah kemah E10 yang berharga RM3,900 yang ditaja oleh Escafo.
1: Wah, hebat. Nampaknya program ini bukan sekadar orang bilang program semata-mata, tetapi banyak aktiviti dan juga penglibatan daripada negara luar. Itu sebenarnya satu peluang untuk kita sebenarnya mempromosikan negara Malaysia, mempromosikan negeri Sabah di mata dunia itu sendiri, kan?
3: Betul.
1: Baiklah, terima kasih Tuan Irwan atas segala perkongsian pada petang ini dan juga penjelasan dan pandangan yang telah pun diberikan sepanjang perbualan kita pada petang ini. Dan juga saya berharap semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat serta membuka ruang kepada kita untuk melihat dengan lebih dekat kepentingan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan juga komuniti dalam membentuk masa depan anak-anak. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Irwan Buing kerana sudi bersama-sama kita dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi pada petang ini. Baiklah, untuk pendengar semua, semoga perkongsian ini mengingatkan kita bahawa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya berlangsung di dalam bilik darjah semata-mata, tetapi turut dibentuk melalui pengalaman, nilai kehidupan dan juga sokongan untuk semua. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan bersama dalam Berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
2: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Menerusi santai petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita kita kongsi hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
0: Hey, Playboy.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup Jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sigot. Pilih dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah akan memastikan pembangunan industri minyak dan gas mampu mewujudkan nilai ekonomi lebih besar serta manfaat berpanjangan kepada negeri dan rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata infrastruktur Sabah Oil and Gas Terminal dan Sabah Sarawak Gas Pipeline berpotensi merancangkan pembangunan khususnya di koridor Kimanis hingga Sipitang. Beliau berucap sempena Majlis Pemeteraian Perjanjian Pajakan Tanah antara Sedco dengan Petronas di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik. Dato' Sri Haji turut menegaskan kepentingan memperluas penyertaan vendor Sabah dalam rantaian industri untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan dan kerjaya kepada anak tempatan. Dalam pada itu, Ketua Menteri berharap kerjasama Sedco Petronas terus berkembang daripada hubungan berasaskan transaksi kepada hubungan strategik yang lebih luas. Inisiatif Budi Madani Diesel, setakat 12 Oktober lalu, 52,133 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep di Sabah diluluskan kelayakan tambahan 100 liter diesel. Penetapan kelayakan tambahan mengambil kira keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi, khususnya penduduk luar bandar, peniaga kecil, petani dan mereka yang menggunakan kenderaan diesel bagi menjana pendapatan. Kenyataan Kementerian Kewangan turut memaklumkan 19,008 permohonan kelayakan budi diesel diluluskan. 5,555 daripadanya melibatkan pemohon dari Sabah. Bantuan juga boleh dipertimbangkan untuk pengusaha bot, penggunaan jana kuasa bergerak dan pam air di kawasan pedalaman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedia meneliti pindaan lanjut Akta Hak Cipta 1987. Langkah itu untuk memperkuku kawal selia kutipan dan pengagihan royalti oleh Organisasi Pengurusan Kolektif CMO. Dalam sidang Parlimen, Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata penelitian bertujuan memastikan takbir urus lebih telus serta melindungi kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna karya. Menurutnya, pelaksanaan garis panduan CMO masih tertangguh susulan bantahan dan semakan kehakiman oleh tiga organisasi berkenaan. Sesi pendengaran dijadualkan pada 24 November depan. Dalam perkembangan berkaitan, KPDN turut meneliti cabaran perlindungan hak cipta susulan perkembangan kecerdasan buatan AI. KPDN Tawau menyiasat kes penyelewengan 850 kg minyak masak bersubsidi yang dirampas di perairan Batu 3 Tawau. Kes dikesan hasil pemantauan dan risikan pasukan polis marin sebelum diserahkan kepada KPDN untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan minyak masak, bot dan enjin yang disita dianggarkan berjumlah RM82,185. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM1 juta bagi kesalahan pertama atau dipenjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN Tawau menegaskan komitmen memeteras penyelewengan barang bersubsidi bagi memastikan bantuan kerajaan sampai kepada golongan layak. 5,915 pendatang tanpa izin PTI dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan asing. Daripada jumlah itu, warga Filipina mencatat angka tertinggi iaitu 3,974 orang. Diikuti Indonesia 1,629 orang. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menerusi kenyataan memaklumkan penghantaran pulang terkini melibatkan 280 warga Filipina termasuk kanak-kanak. Penghantaran menggunakan feri komersial dari Tawau ke Bongau, Filipina. Semua tahanan telah selesai menjalani hukuman dan memiliki dokumen perjalanan sah. JIM mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi atau menggaji PTI serta melaporkan kegiatan berkenaan kepada pihak berkuasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha menangani kes buli di sekolah perlu memberi penekanan kepada kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Selain tindakan disiplin bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Ditemui di Kota Kinabalu, Pengerusi bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, perubahan tingkah laku pelajar perlu dikenal pasti awal. Menerusi pemantauan, sokongan ibu bapa serta intervensi kaunseling. Dalam pada itu, kerjasama sekolah, keluarga, komuniti dan PDRM perlu diperkukuh menerusi program kesedaran serta pencegahan di sekolah berdepan kes buli dan disiplin. Pendekatan menyeluruh penting bagi mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan kondusif untuk semua pelajar. Seorang wanita berusia 50 tahun maut selepas gerai buah-buahan diusahakannya dirempu lori trailer membawa muatan kayu balak di Jalan Labuk Batu 27 Sandakan. Mangsa diisahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Klinik Kesihatan Ulu Dusun. Dalam kejadian 8.30 pagi itu, seorang lagi wanita berusia 31 tahun cedera parah selepas tersepit dalam lori kargo. Manakala tiga mangsa lain termasuk kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun terselamat. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner George Abdul Rahman mengesahkan kejadian itu. Punca kemalangan masih disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam usaha melestarikan makanan tradisi Ambuyat yang sinonim dengan masyarakat Brunei, Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan menganjurkan Festival Ambuyat pada 1 November depan di Membakut. Presidennya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, 14 daripada lebih 30 cawangan PMBS di Sabah telah mengesahkan penyertaan dalam festival berkenaan. Festival juga bakal menampilkan pertandingan gambus, kulintangan dan penyediaan ambuyat. Selain gerai makanan tradisional yang menghidangkan pelbagai makanan tradisi masyarakat Brunei. Dato' Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Festival Ambuyat 2026 di Kota Kinabalu. Sempena festival itu, bantuan pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM dalam kalangan masyarakat Brunei akan disampaikan. Keberkesanan penggunaan peruntukan pembangunan Sukan Sabah perlu diberi perhatian. Langkah itu penting bagi memastikan pelaburan kerajaan mampu meningkatkan prestasi atlet negeri. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, peruntukan yang ditingkatkan perlu digunakan secara berkesan untuk memperbaiki mutu dan pencapaian atlet. Beliau ditemui selepas merasmikan program Coca-Cola Bina Juara UMS di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan atlet di negeri ini, namun kejayaan dalam sukan seperti bola sepak bergantung kepada disiplin, sikap dan komitmen para atlet. Sementara itu, pensyarah Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS Dr. Jori Jakiwa berkata, teknologi sains sukan kini dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi di padang. Ia digunakan untuk mengukur kelajuan, jarak larian dan ketepatan tendangan pemain bola sepak. Menurutnya, pemain muda dinilai menggunakan sistem GPS, analisis video dan teknologi pengukuran prestasi bagi membantu jurulatih merancang latihan lebih berkesan. Data dikumpulkan membolehkan pergerakan serta teknik permainan pemain dinilai dengan lebih tepat. Penilaian itu akan menentukan sejauh mana pendekatan berasaskan teknologi mampu membantu pemain meningkatkan prestasi secara terukur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup Jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, setia menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti, seawal pukul 3 petang tadi. Baiklah, macam mana dengan perjalanan pulang ke rumah pada petang ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sabar. Maklumlah kan, waktu-waktu sekarang ni 4.43 minit petang. Waktu puncak di mana semua balik kan, ambil anak ke sekolah, habis waktu bekerja, sana-sini pergi berjalan. Jadi waktu-waktu beginilah memang sewaktunya waktu-waktu puncak di mana berlaku kesesakan lalu lintas. Diharap bawa bersabar dan juga kita sedia maklum, Keningau ni dia punya kesesakan ni bukan sahaja petang, tengah hari, pagi. Itulah yang kita akan hadap setiap hari. Jadi untuk petang ini, bawa banyakkan bersabar, bawakan bertenang. Baik, sambil-sambil anda tengah memandu kenderaan masing-masing, itu kan saya ingin war-warkan sedikit info, iaitu berkenaan dengan IPU. Sekolah di Sabah akan ditutup jika IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut. Baiklah, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut. Tiga hari berturut-turut supaya ditutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat Datuk Zainuddin bin Aman, yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, berkata langkah tersebut bertujuan melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Arahan itu turut selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan susulan titah nasihat yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Setakat ini, semua sekolah di Tawau diarahkan ditutup mulai Rabu 14 Oktober, iaitu hari ini 2026, berikutan keadaan jerebu yang semakin teruk. Dan juga orang ramai, khususnya ibu bapa dan penjaga, disaran mengikuti pengumuman rasmi pihak berkuasa dari semasa ke semasa bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan situasi jerebu dan juga operasi sekolah.

Baiklah, berkaitan dengan jerbu dan juga nampaknya indeks bacaan IPU di sekitar Keningau 86, iaitu dalam keadaan sederhana. Walaupun dalam keadaan sederhana, kita sebagai orang awam sentiasa peka dan juga sentiasa cakna dan berhati-hati. Kan pagi-pagi kita nampak, selalunya kita pagi-pagi nampak embun, kita fikir embun kabut, sebenarnya itu adalah jerbu. Jadi jaga keselamatan, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau perlu, pakai pelitup muka ataupun mask yang disarankan N95 kepada pengguna, supaya bagi mengelakkan daripada zarah-zarah halus masuk ke ruangan pernafasan kita. Jadi untuk anda, ambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa mengikuti pantauan bacaan IPU yang secara rasmi dari masa ke semasa. Baiklah, untuk segmen ataupun pusingan yang kedua untuk petang ini, seperti biasa kita akan berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita, dan juga tepat pukul 5 petang nanti kita akan bersama dalam Berita Utama 5. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Bapa memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukar laluan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan. Tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya.
4: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini tepat pukul 5.15 minit petang, kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 14 hari bulan 10 2026 bersamaan hari Rabu. Kepulatan Pekasah. Pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon. Kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
4: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemaskini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
0: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik yang bertugas iaitu Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM pada ketika ini, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat jiwa selamat. Baiklah, petang-petang begini mesti ramai di antara anda yang sedang melakukan aktiviti memandangkan cuaca pun tidak seberapa panas petang ini kan. Tapi bila kita bercerita berkenaan dengan kesihatan kan, mesti ada ada banyak perkara yang bermain di fikiran kita. Ada banyak perkara yang kita rasa benda tu kita rasa okey tapi sebenarnya tidak baik untuk kesihatan. Begitu juga dengan perkongsian petang ini, iaitu yang kita rasa benda tu kita rasa okey tapi sebenarnya tidak baik untuk kesihatan. Begitu juga dengan perkongsian petang ini, iaitu berkenaan dengan garam. Kita tahu garam ini adalah

Ambil tidak lebih daripada satu sudu kecil garam sehari bersamaan dengan 5 gram garam ataupun 2,000 miligram natrium termasuklah garam yang tersembunyi seperti yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi sebelum terlambat, ayo kita ramai-ramai kita ubah. Kita ubah dengan mengurangkan pengambilan garam dalam kehidupan harian kita. Kita rasakan garam tu kan okey. Ada yang makan, dia kena tambah garam baru okey. Tapi kita tidak tahu sebenarnya ni, garam ni adalah pembunuh senyap. Mesti ada yang tidak tahu kan? Dan juga fakta tentang pengambilan garam ni, pengambilan garam secara berlebihan boleh meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Penyakit jantung, buah pinggang dan juga strok adalah pembunuh senyap, iaitu garam. Jadi untuk anda yang mendengarkan ketika ini, boleh mengambil garam dalam pemakanan sebab kalau tiada garam, masakan kita pun jadi tawar. Selera pun tiada kan? Boleh ambil tapi dengan berpada-pada. Jangan terlalu berlebihan. Baiklah, tepat pukul 5.30 minit petang nanti, setiap hari Rabu seperti biasa, kita akan mendengarkan sketsa spontan. Dan juga sketsa spontan pada kali ini akan berbicara berkenaan dengan bajet 2027 yang baru sahaja dibentangkan. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Roni Parulian, Februari di Kedengar FM, hebat syaknya.

0: Claire.
1: Oi.
0: Kau sudah baca berita pasal bajet 2027 kah?
1: Eh, mestilah sudah. Saya ni bukan saja baca tau, Tika. Saya sudah buat perancangan hidup saya tahun bermula tahun depan.
0: Wah, kawan. Baru bajet dibentangkan. Baru je. Kau sudah rancang hidup kau sampai tahun depan?
1: Mestilah. Saya dengarkan ada bantuan no. Ada bonus untuk penjawat awam. Terus buka online shopping. Ui, banyak barang saya sudah pilih.
0: Kejap kau. Tunggu kenapa? Dulu. Bonus pun belum masuk lagi, Claire. Kau sudah plan mau beli apa biar betul kau ni?
1: Ayalah, Tika. Ini nama dia persediaan mental.
0: Wow.
1: Kalau duit masuk nanti, taklah saya panik.
0: Ya, yang saya risau nanti, duit belum masuk. Sudah tu barang kau sampai dulu macam. Tak biasa.
1: Janganlah risau. Saya ni sudah strategi kewangan.
0: Aish. Apalah kena strategi mu tu?
1: Kalau duit tak cukup, saya buanglah barang yang mahal. Saya tinggalkan barang yang paling mahal sekali.
0: Amboi. Itu bukan strategi kewangan tu, kawan. Itu strategi apa? Menambah hutang itu.
1: Biarlah, ba.
0: Claire, lain cerita, ba.
1: Apa?
0: Dalam belanjawan 2027 ni kan, mesti kau ada dengar yang kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,500 untuk penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk juga lantikan kontrak. Dan juga bayaran itu dijadualkan dalam 2 kali pembayaran.
1: RM1,500?
0: Ya.
1: Ui, kalau macam tu, bolehlah saya beli telefon baru kan.
0: Kejap kau. Telefon kau yang sekarang ni macam okey. Iyalah,
1: lagi? Memang tidak apa-apa masalah. Cuma bateri dia aja cepat habis.
0: Jadi kau tukar je lah bateri.
1: Tika, kau ni tidak faham konsep saya. Saya mau telefon baru supaya semangat saya pun baru.
0: Ba, kalau macam begitu kan begini je lah, Claire.
1: Apa?
0: Kau tukar dulu perangaimu dulu. Mana tahu semangat baru datang percuma.
1: Main-main je, Tika. Kau ni serius betul pula.
0: Tak, Ba.
1: RM1,500 tu kan bolehlah saya bantu bayar komitmen bulanan.
0: Itu baru betul. Ba, macam biasalah. Kau simpan duit tu, kau bayar bil. Simpan sedikit. Bantu keluarga itu yang penting.
1: Bukan
0: betul. Semua duit bonus habis begitu je.
1: Yalah, Ba. Nanti saya kasih bahagilah duit bonus tu.
0: Bagus. Berapalah tu kena simpanan?
1: RM50.
0: Weh, 50 saja, Claire.
1: Kau jangan pandang rendah. Yang penting simpanan tu bermula.
0: Mana-mana kau je lah. Cuma jangan sampai barang dalam troli lebih banyak daripada duit dalam akaun kau.
1: Yalah, mestilah. Tapi Tika, saya dah dengar juga pasal kenaikan gaji. Jadi kita gaji penjawat awam tu naik lagi ke tahun depan?
0: Kejap kau. Kau jangan keliru ni.
1: Kenapa?
0: Dalam belanjawan 2027, pengumuman kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 tu kepada RM2,000 mulai Jun 2027 adalah untuk pekerja yang tertakluk kepada dasar gaji minimum. Itu bukan pengumuman kenaikan gaji umum baru untuk semua penjawat awam.
1: Maksud dia bukan semua orang dapat kenaikan gaji yang sama lah.
0: Betul. Untuk kita ni macam penjawat awam, contohlah kan ada kawan-kawan ni, kita kena rujuk ketetapan skim gaji dan juga pengumuman rasmi yang berkaitan. Janganlah kau dengar separuh cerita.
1: Yalah. Saya ingatkan gaji naik lagi. Kau tahu sudah rancang tau membeli sofa baru.
0: Ya, sofa lama kau tu masih okey pun.
1: Memang okey. Tapi kalau saya dudukkan bunyi dia macam tulang patah sudah ni. Kau tahu jangan bunyi dia macam mana.
0: Ya, aku pernah duduk. Mungkin sebab sofa kau pun pernah tengok kau, Maklir. Berangan je setiap kali cerita pasal duit ni.
1: Tidak apalah. Saya tunggu pengumuman rasmi lah. Kita jangan mendahului kerajaan kan.
0: Bagus. Jadi kalau gaji atau pendapatan bertambah nanti, pastikan perbelanjaan pun tidak ikut naik sama laju lah kan, Claire?
1: Ya, betul. Tika, ada satu lagi saya mau tanya.
0: Apa tu?
1: Pasal STR dan SARA tu. Macam mana pula?
0: Okey. Dalam belanjawan 2027 ni, peruntukan STR dan SARA dinaikkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. Jadi juga penerima STR pula akan menerima bantuan SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Tertakluk kepada kelayakan dan juga ketetapan program.
1: Kalau begitu memang boleh bantu untuk beli barang keperluan, kan?
0: Ya, itulah tu tujuannya, Claire. SARA ni juga boleh digunakan untuk membeli barangan yang diluluskan di premis terlibat. Contohnya pengumuman turut membenarkan pembelian barangan basah dan segar di pasar tani ataupun tamu farmer yang mengambil bahagian.
1: Ui, bagus betul. Kita boleh beli beras betul? Kan, telur, barang dapur. Eh, mungkin ikan juga
0: betul.
1: Kan.
0: Betul. Tapi jangan pula kau pergi tamu dengan niat mau beli ikan sekali bawa balik baju, kasut, barang hiasan rumah. Banyak tu di sana.
1: Macam tahu-tahu saja. Tapi itu cerita lain, bah. Saya singgah tengok-tengok je.
0: Itulah ayat yang paling bahaya dalam dunia membeli belas. Aduh. Saya tengok-tengok sejak betul.
1: Iyalah, tapi serius. Bantuan macam ni memang berguna tau, Tika. Betul. Terutama untuk keluarga yang perlu menguruskan perbelanjaan harian.
0: Betul.
1: Kan?
0: Yang penting kan kita kena faham kelayakan masing-masing dan gunakan bantuan yang bantuan untuk keperluan yang utama. Itu yang penting.
1: Betul. Tika, lepas kita bincang semua ni kan, saya rasa saya mau ubah cara menguruskan duit tahun depan.
0: Baguslah. Apa rancangan kau?
1: Saya mau buat bajet bulanan, kasih asing simpanan, bayar komitmen dan kurangkan beli barang yang tak perlu.
0: Akhirnya kan berguna juga kan otak kau ni.
1: Mestilah.
0: Nampak yang benar.
1: Kau jangan macam-macam. Tapi ada satu perkara lagi saya masih tak boleh ubah.
0: Apa tu? Hobi saya tahu.
1: Hobi saya tengok barang online sebelum tidur.
0: Kalau begitu mulai malam ini Clay, kau tukar hobi je lah.
1: Tukar apa?
0: Tukar kau tengok baki akaun kau sebelum tidur. Kita jugalah tukar hobi. Jadi biar kita tidur awal, jadi kita bermimpi ikut kemampuan dan juga insaf.
1: Kau ini memang baiklah, sejanji akan lebih bijak menguruskan kewangan.
0: Itulah yang kita mahu kan. Apapun pengumuman bajet, bantuan dan peluang yang ada ni, kita tetap kena merancang perbelanjaan dengan bijak.
1: Iya betul. Jangan sampai bonus baru diumumkan kita sudah berbelanja macam duit tu ada dalam tangan.
0: Betul.
1: Macam saya pula itu. Tika, kalau ada bonus lagi tahun depan, kau belanja saya makan ya.
0: Jadi bonus kau, kenapa pula saya yang kena belanja?
1: Sekadar mencuba nasib.
0: Sudahlah Clay, jomlah kita kerja berangan je kita dua ni.

0: ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Nampaknya baru saja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Baiklah, untuk petang ini sambil-sambil mungkin anda berada di ruangan masing-masing kan, ada yang sudah sampai di rumah ataupun ada yang baru sahaja balik dari tempat kerja ataupun baru sahaja meredah kesesakan lalu lintas pada petang ini, apa yang anda lakukan? Semoga baik-baik sahaja. Dan juga perkongsian yang ingin saya kongsikan petang ini iaitu berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul dan juga Mahrajan Kesenian Islam 1448 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 2026 Masih Peringkat Daerah Keningau, akan diadakan pada dua tarikh. Tarikh yang pertama iaitu 21 Oktober 2026, iaitu majlis Mahrajan Kesenian Islam bermula 7.30 malam bertempat di Dewan Masyarakat Keningau, dan juga pada 22 Oktober 2026 majlis sambutan Maulidur Rasul peradakan Padang Bandaran Keningau bermula pukul 7 pagi, perhimpunan dan penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi kontingen terbaik dan teramai serta anugerah khas yang bermula pada pukul 9 pagi di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi untuk anda di luar sana yang sedang mendengarkan kami, yang ada masa ataupun yang sekarang ini bolehlah dulu minta cuti kan 21-22 tu, bolehlah kan cuti bagi memeriahkan ataupun orang cakap mengimarahkan lagi majlis sambutan Maulidur Rasul dan juga Mahrajan Kesenian Islam 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi Peringkat Daerah Keningau yang diadakan pada dua tarikh, iaitu 21 Oktober 2026 Majlis Mahrajan Kesenian Islam dan juga pada 22 Oktober 2026 Majlis Sambutan Maulidur Rasul Perarakan Padang Bandaran Keningau, iaitu bermula pada pukul 7 pagi. Baiklah, sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, buat pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini adalah tepat pada pukul 6.02 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Shocknya.

0: له وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Noah, Mati Tanpamu. Nampaknya baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir untuk petang ini. Pusingan keempat dalam segmen Harmonika. Baiklah, untuk petang ini nampaknya cuaca pun mula nampak reda, nampak tenang kan? Mula gelap sudah, dan juga mungkin ramai di antara pendengar kita sudah berada di ruangan masing-masing, ataupun ada lagi yang masih berada di atas jalan raya. Mungkin ketika ini baru saja pulang ke tempat kerja, dari tempat kerja, ataupun ada juga yang baru saja memulakan kerja. Maklumlah kan, kerja shift. Jadi mungkin ada yang baru sahaja ke kerja, ada yang baru pulang ke kerja. Apapun yang anda lakukan, hati-hati dalam pemanduan. Ingat ingat keluarga, ingat orang yang tersayang kan. Kalau boleh pandu dengan penuh berhemah di atas jalan raya. Patuhi undang jalan raya. Baiklah, untuk petang ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan program Sumilau Speed Roadshow peringkat daerah Keningau bertempat di SMK Apin-Apin Keningau 2026 akan diadakan pada 21 hingga 23 Oktober ini 2026, bermula pukul 7 pagi sehinggalah 2 petang dan bertempat di Dewan Sekolah SMK Apin-Apin Keningau. Dan juga program ini, program Speed Roadshow ini mengetengahkan elemen showcase program exploration equity serta digital and STEM. Dia bertujuan untuk merangsang minat dan juga pelibatan murid dalam bidang STEM, meneroka potensi dan bakat murid melalui aktiviti eksperimen, inovasi dan juga praktikal, memperkasa kemahiran berfikir kritis dan juga kreativiti dan penyelesaian masalah. Baiklah, untuk anda yang ada masa, terutama sekali buat ibu bapa di luar sana, dialu-alukan datang dalam program Sumilau Speed Roadshow peringkat daerah Keningau yang bertempat di SMK Apin-Apin Keningau 2026, bermula pada pukul 7 pagi sehinggalah 2 petang dan juga bermula pada 21 hingga 23 Oktober 2026. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Drop Dead.
1: Baiklah, itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, baru saja menghiburkan anda. Dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam dalam segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga Murut, dan juga sekarang ini segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin bacakan juga ke komen-komen daripada rakan pendengar setia kita. Kita ada si Elvia Samai Faran. Dia cakap, halo, selamat petang hari Rabu di Ciatika. Selamat bertugas. Dan juga seperti biasa, sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk. Banyak urusan dari awal pagi tadi. Sekarang baru dapat dengar Keningau FM. Tak mengapa Elvia, pelan-pelan saja kan. Kalau ada urusan tu, kita segerahkan dululah urusan tu kan. Kita buat dulu kerja-kerja yang sepatutnya kita kerjakan. Dan juga bila si Elvia, hello-hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Dan juga terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari. Wah, kan. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Si Elvia tanya macam mana cuaca tempat kamu. Kalau tadi petang bilang Sylvia mendung, tadi ada gerimis, dia cakap begitu. Di sini pula ada mendung sikit tadi petang, tapi sekarang ni nampaknya cuaca pun mula gelap, mula redah sikit lah. Baiklah, terima kasih kepada Elvia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga kita ada juga, si Aman kan? Wah, lama sudah saya tidak baca. Tiada pesan pun jawab. Si Aman kan punya pantun ni macam dia pantun merindui seseorang. Wah. Baiklah, terima kasih Aman kan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, untuk anda terus kekal dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Dan juga jangan lupa untuk moderate aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan kami di mana sahaja kamu orang berada, di luar negara kah, di luar daerah kah. Kalau ada aplikasi RTM Click, kamu orang boleh dengar. Dan juga semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen Rentak Segar esok. Jadi teruskan frekuensi anda. Stay tune di Keningau FM Hebat Shock ya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Venus.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.04 minit malam. Apa khabar anda malam ni? Sehat ke semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan ceria. Dan yang sedang berehat di rumah mungkin, yang masih sibuk bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Sabah FM. Terima kasih Emma, terima kasih Zafira yang telah pun bersama dengan kami melalui WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, manakala berita Sabah FM pula pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus pak.

0: sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.

Ya, di luar nalarku, Afiq Sazu, itu artis tempatan Sabah. Dan terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Dan ini Ella ingin kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah, yang mana untuk stesen Tawau bagi daerah Tawau Kelabakan dengan bacaan IPU 83 dan status IPU adalah sederhana. Dan untuk stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 87 dan statusnya adalah sederhana. Untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan, iaitu bacaan IPU 73 dan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Kimanis, bagi daerah Papar dan Membakut, iaitu bacaan IPU 74 dengan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Keningau, daerah Keningau dan Sup, iaitu bacaan IPU 82 dengan status IPU sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, untuk daerah Tuaran dengan bacaan IPU 80 dan status IPU-nya adalah sederhana. Kalau kita lihat kemarin-kemarin bacaan IPU-nya adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita lihat adalah sekejap kembali kurang sihat, sekejap sederhana, dan kita kenalah sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling. Dan kalau tiada urusan yang penting, kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama ketika udara kurang baik, dan banyakkan minum air, jaga kesihatan, dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika perlu. Jangan pakai pelitup muka yang semalam-semalam punya, yang semalam tu buang sudah, janji bersih. Dan ingat, kesihatan kita tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga kita. Semoga keadaan dan cerbung ini segera kembali pulih, kita harapkan. Baik, dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Saya Neo.
3: Saya dengar Sabah FM.
2: Bagus Bah.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Kerja kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Kota Belud, 101.5 FM.

simfoni tetap di hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati malam yang indah ini dalam simfoni tetap di hati, kan. Masih lagi boleh hai-hai, kan. Masih boleh lagi bertanyakan khabar. Moga anda masih mampu tersenyum dan masih dapat bersama dengan insan-insan yang kita sayangi, ya, kan. Bolehkah tersenyum atau masam jap mukanya daripada tadi, kan. Jadi kalau boleh kita senyumkan, happy kan, bahagiakan orang yang kita sayang. Dan kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikirkan apa yang belum kita miliki, apa lagi yang belum, kan, sampai kita terlupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Ada sudah di depan matanya, kan, tapi masih lagi mencari apa yang tidak puas ni. Okey, ingat, syukur itu bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kita masih mampu melihat nikmat di sebalik setiap ujian. Jadi apapun yang kita lalui hari ini, ucapkanlah alhamdulillah, dan yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Alhamdulillah. Baik, simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, rawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
2: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum. Anda sedang mendengar Sabah FM. Husband.
3: 8.11 minit malam, anda masih bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan ini My Minda di aplikasi My Sejahtera, dan melalui My Minda anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita semua. Kadang-kadang ada di antara kawan kita kan, kita boleh juga jadi salah seorang pendengar yang baik kepada orang lain. Kan kadang-kadang seseorang tu bukan meminta untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dia cuma perlukan seseorang yang sudi untuk mendengar. Jadi kita sebagai pendengar jangan ditokok tambahkan, dan kerana hati juga perlu kita jaga, bukan hanya tubuh yang perlu diberi perhatian untuk kesihatan diri, tapi bukan fizikal saja tapi mental kita juga. Baik, moga malam ni membawa ketenangan buat kita semua. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Sabah FM bagus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa, kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: wakaf anda bersama ASNB.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Malaysia mana di anda kini sedang mendengar Bakat Hype ada di mana-mana saja, Pak. Menerusi siaran Sabah FM bersama dengan saya malam ini, Elvi.
1: Hey, semua, everyone.
0: Malam ini. Oke. Demikianlah lagu yang tadi Elvi nyanyi dan juga dikacau oleh saya sendiri.
1: Synchronize.
0: Synchronize kah?
1: Yes.
0: Wah, saya bangga, okay?
1: Yes.
0: Jadi, sebelum kita kenal Elvi dengan lebih lanjut, mari kita dengar dulu next song, boleh?
1: Nyanyi lagi.
0: Nyanyi
1: mari
0: lagi.
1: Kita nyanyi lagi.
0: Kali ini dia akan bawa satu lagu bertajuk
1: Anawau Wulan.
0: Dia
1: cerita pasal bulan.
0: Okay, dia cerita pasal bulan. Nah, ngam juga lah. Kita sekarang ni kan sekarang cozy-cozy yang healing-healing.
1: Santai-santai, drive. Orang tengah drive malam-malam.
0: Sambil-sambil kita bawa lagu pasal bulan.
1: Oh, yes.
0: Okay?
1: Yes.

0: itu dia lagu Anawau bulan Ponsikau Miagal. Ya, siapa tahu cakap Miagal bukan Ponsikau lagi
1: iyalah.
0: Kan. Oke. Okay. Oleh karena kita sudah campur-campur sedikit bahasa etnik kan. LV, bolehkah perkenalkan diri dalam bahasa etnik kau? Kenapa kau ketawa?
1: I'm so sorry.
0: Ngaran ku nepenga.
1: Oh.
0: Oke lah, kita jangan kasih stres LV.
1: Iya. LV, betul-betul enggak boleh. Kalau Cina boleh lagi.
0: Oh, coba kedan.
1: What a mission, LV.
0: Oke. LV ini kan, yang saya kenal ini kan, dia ini kuat ketawa. Jadi, macam setiap perkataan ini kan mesti ada ketawa. Lepas habis satu sentence mesti mau ketawa. Jadi, LV, sebelum kita sambung ketawa, boleh kau intro diri kau dulu. Orang pun mau kenal juga nih bakat baru kita kan.
2: Boleh, Mbak. Nama saya LV, LV John Ansibin. Saya asal daripada Tambunan.
0: Orang Tambunan lagi.
2: Iya, orang Tambunan. Tapi, iyalah, tinggal di Keke. Lama sudah. Single. Bolehlah kenal-kenal. Boleh bawa makan-makan.
0: Bawa makan-makan. Masing-masing bayar lah kan?
2: Boleh juga masing-masing bayar. Boleh juga
0: saya.
2: Yes.
0: Oke. Nanti kita masing-masing bayar bila kita pergi makan.
2: Lepasnya, betul,
0: okay?
2: Boleh.
0: Yeah.
2: Cari
0: sup. Alright. LV ini bekerja sebagai apa?
2: Okay, saya bekerja full-time sebagai singer malam dan sebagai educator juga.
0: Okay.
2: Iya, itu saya punya periuk nasi lah sekarang.
0: Boleh LV cerita sikit, apa maksud LV singer malam ini?
2: Oh, saya ada buat gigs malam, nyanyi di hotel, di club area KK, begitu, ataupun functions for weddings.
0: Okay, so maksudnya tuh ada orang hire LV untuk perform di tempat-tempat tertentu lah kan di Kota Kinabalu ini. Jadi termasuk macam majelis perkawinan, makan amal, charity, semua itu adalah tuh kan?
2: Ada.
0: Okay, jadi memang LV ini sudah sedia full time singer lah juga kan? Yeah. Dan di samping itu juga menjadi seorang guru musik.
2: Ya,
0: jadi
2: gitu.
0: LV mengajar musik nih apa? LV ajar di music school.
2: Di sana saya ajar vokal, saya ajar violin,
0: gitar,
2: A little bit of keyboard, and hopefully on the way drum.
0: Jadi tidak rugi kami bawa LV pada episode Bakat Hype ini ya, sebab bakat LV bukan setakat menyanyi, dia juga boleh main violin, mengajar nyanyi, main gitar, dan coming soon dia bilang dia sedang belajar drum lagi nih.
2: Drum. Gitu.
0: Okay, jadi
2: never stop learning orang bilang.
0: Yes, orang bilang tidak pernah stop belajar lah kan, kita sentiasa kena
2: upgrade ourselves,
0: upgrade diri kita untuk teruskan ada apa ilmu supaya kita tidak ketinggalan kan. Okay. Sebelum kita ke lagu yang seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Section Hiburan dan Musik RTM Sabah karena memberi peluang bagi menghiasi siaran pada kali ini. Kami sedang berhiling-hiling dengan kemah kami di dalam studio. Okay, tanpa kita membuang masa, mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada LV, yaitu You to Me Are Everything.
2: Yeah, let's go.

0: itu dia lagu You To Me Ya Everything yang pernah dipopularkan
1: kumpulan The Real Thing, The Real kan. Thing.
0: Untuk pengetahuan Anda, kita punya pengiring pemuzik pada hari ini adalah Encik Romeo, pemuzik Komadim Sabah. Ya. Okey, tadi kita bercerita dengan Elvi tentang Singa Malam ni apa. Okey, jadi saya mau tanya ni Elvi, kau punya genre lagu ni bah sebenarnya macam mana?
2: Okey, genre mostly pop, rock pun boleh. R&B boleh juga, but still saya masih work on it lah. Belum berapa pandai lagi riff.
0: Apa yang kau rasa susah dengan R&B ni?
2: Dia punya ha.
0: Ya, oh ya, okey juga tu. Guru vokal masih pandai kan? Masih boleh buat tu. Kan. Okey, bila cakap pasal guru vokal ni kan?
2: Okey.
0: Macam mana ragam student pelajar ni?
2: Oh wow. Okay, actually kan saya pun baru saja jadi educator. Okay, ragam tu memang susah lah. Mau faham student punya gaya, apa dia punya weakness, apa dia punya plus points, semua. So it's very challenging.
0: Berbagai jenis emosi kita melayan lah kan.
2: Betul.
0: Selalunya pelajar-pelajar LV ni kan, kalangan umur dari berapa sampai berapa?
2: Okay, so far sekarang saya ajar mostly primary school, budak-budak.
0: Sekolah rendah lah.
2: Sekolah rendah.
0: Tapi sekolah rendah ni ada 7 tahun, 8 tahun, 9, 10, 11, 12.
2: Oh, ada 8, 9, darjah 5. Paling muda, 5 tahun.
0: Wih.
2: Dia ada belajar vokal.
0: Okey kah? Boleh masuk bakat hype kah kau rasa?
2: Boleh juga kalau paksa dia.
0: Ganas cikgu dia memaksa masuk rancangan. Nangis budak.
2: Wang. Tidak apa. Tapi boleh lah, boleh train.
0: Ya, rasanya kan, apa bakat lain kau ada?
2: Bakat lah.
0: Selain daripada menyanyi, kalau saya suruh lakon boleh kah?
2: Kita boleh try lah.
0: Okey, coba kita try satu scene yang sangat sedih lah.
2: I'm sorry. Saya minta maaf sayang. Saya ada benda mengucap sama kau, Benny. Boleh kah? Tapi jangan sedih lah, okey? Saya kena pergi kerja di luar negara. Okay, I got no talent. Okay, I got no talent. No, I'm sorry.
0: Macam tidak apa, talent tu boleh diasah, bakat ini sentiasa boleh diasah.
2: Tapi sama si mood sedih.
0: Okay, oleh kerana dia punya mood sudah sedih, jadi kita dengarkan The Wonder of You by Elvi.

0: masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja.
1: Jebah.
0: Berharap pendengar-pendengar yang ada di luar sana, jangan lupa untuk follow dan like dan share page hiburan dan musik dan juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Dari sana kamu akan dapat tahu update-update yang ada kami anjurkan, aktiviti yang kami lakukan. Oke, okay? Mana tahu kalau rasa-rasanya diri ada talent, boleh juga tag hiburan dan musik dan juga Combo RTM Sabah. Mana tahu boleh dapat masuk rancangan Bakat Hype kan. So kami ada di social media platform Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Tanpa membuang masa, kita sudah sampai ke akhir penghujung rancangan kita. Oke. Okay. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Elvi. First episode, first bakat yang kita bawa hari ini.
1: Yay.
0: Jadi kita sudah sampai penghujung rancangan Bakat Hype kita ini, dan saya bagi pihak penerbit bersama Syariman dan juga Linda, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuzik pengiring kita hari ini, Encik Romeo. Yay. Dan saya Evelyn. Sehingga kita jumpa di episode yang seterusnya akan datang. Dan terimalah lagu terakhir daripada LV, Menghujam Jantungku.
1: Oke, okay, yes.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Dan untuk rakan-rakan pendengar Sabah FM, dalam kehidupan ini jangan kita tunggu susah barulah kita mau bersedia, kan? Jangan tunggu kehilangan barulah kita mau menghargai, dan jangan tunggu menyesal barulah kita mau berubah. Oleh itu, sesuai dengan peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan. Dan apapun yang kita lakukan, fikirkan dulu baik buruknya supaya tidaklah menyesal kemudian hari. Dan jangan lupa sebentar nanti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya malam ini, Sabah FM diteruskan lagi bersama dengan rakan penyampai iaitu DJ Hafrina dalam segmen Varia. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Zirafah tidak boleh berenang.
4: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
5: Dia boleh berjalan dalam air, bah.
4: Ya. Yeah.
3: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
4: haiwan.
3: Haiwan.
4: Okey, faham.
3: Ya.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sabah FM.

Felix Agus dengan lagu Aku Semut Merah. Okey, bagi anda pendengar baru ataupun pendengar yang lama terlupa-lupa, acara untuk minta lagu untuk slot kuasa 3 di segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, caranya mudah saja. Hafnia Galakan minta di Facebook supaya kawan-kawan tu tahulah lagu yang kamu pilih, supaya lagu dia tidak tersama dengan lagu pilihan kamu. Rugilah kalau pilihan lagu sama, penyanyi yang sama, ataupun lagu tidak sama tapi penyanyi sama. Hafnia hanya akan mainkan satu saja lagu daripada penyanyi tersebut, okay? Dan juga boleh hantarkan, kalau tidak Facebook, boleh hantar di WhatsApp kami di 0199904848. Yang selalu minta lagu tu, jangan lupa juga untuk klik follow page Sabah FM, okay? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan berita malam ini disunting Kamarudin Abdullah. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget, dengarkan, ini dia lagu permintaan yang seterusnya, Endang Estarina, Apa Yang Ku Cari, buat anda semua. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai ramorang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ramnaram dengan lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Kunci dia terus siap-siap. Buang kunci itu, jangan lagi simpan-simpan. Buang terus supaya tidak kena jumpa. Okay, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan varian lebih lagu lebih santai. Semua lagu yang anda dengar malam ini seperti biasa lagu-lagu dipilih oleh rakan pendengar kita melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okay? Baiklah, bercakap pasal belanjawan 2027, yang mana bantuan apa yang disediakan untuk keluarga kita. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Okay, warga negara yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SAR Madani, iaitu RM100 sebanyak 2 kali. Dan bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU terlantar dan pesakit kronik dinaikkan juga sebanyak RM600 sebulan. Dan allowan murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan juga sebanyak RM200. Okay? Dan kalau ditengok bagaimana kos perumahan dan juga pengangkutan serta kesihatan dikurangkan, iaitu satu des skim jaminan kredit perumahan lah yang diperkenalkan membantu pembeli rumah pertama khususnya individu yang bekerja sendiri. Selepas itu kita dapat lagi lah pengecualian penuh duty stamp yang dicanangkan bagi pembelian rumah pertama ya, yang berharga sehingga RM500,000 mulai 1 Januari 2027. Okey, banyak lagi lah sebenarnya peruntukan 200 juta disediakan bagi menyumber luar rawatan untuk mengurangkan masa menunggu pesakit. Juga ada pelan media asas yang akan bermula Januari 2027 dengan struktur bayaran berdasarkan diagnosis supaya kos rawatan lebih mudah dijangka. Macam-macam sebenarnya belanjawan ni kalau kita dengar betul-betul. Okey, balik kepada anda semua terus bersama seperti biasa tempat pukul 11 malam kita ada berita dari Harian Kuala Lumpur dan selepas itu kembali lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Dengarkan terus ini adalah lagu dari UKIS, Kekasihku di Menara.

Ekspedisi dengan lagu Hidup Bersama. Yang masih menantikan lagu permintaan mereka, Afina mainkan. Oh, sabar kamu, kita rehat dulu sebentar. Nanti sebentar lagi kita dengarkan berita dari Artium Kuala Lumpur. Setelah itu kita sambung lagi. Okay? Jadi terus setia bersama, nantikan lagu permintaan kamu, Afina. Tunaikan malam ini untuk varian lebih lagu, lebih santai. Dengarkan terus lagu ini.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk segmen Varia malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Okey, kita ada berapa minit lagi untuk bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, kalau lapar menjelang waktu malam, kalau jenis yang menjaga berat badannya dan juga pemakanan itu, lebih bagus saya bagi tahu sama ada makan buah apple ataupun makan saja buah yang tidak tinggi gulanya. Dan kalau mau paling senang lagi, rebus, makan telur rebus. Okey, rebus telur tu, bukannya digoreng lepas ditaruh macam diletak macam-macam lagi sos dan segala kicap, tidak. Telur rebus kosong. Okey, itu pun boleh lah. Okey, tapi kalau kita cakap pasal pemakanan kita, sebab ada cukup atau tidak kita ambil protein dan juga cukupkah kita makan buah dan sayur? Berarti kalau kita kurang makan buah dan sayur, kuranglah vitamin A dan C kita. Okey, sebab apa? 13% saja antara kita ni yang mengambil buah yang mencukupi. Jadi manakala yang hanya 5% memenuhi saranan pengambilan sayur. Kalau dikira buah dan sayur ni bukan sekadar pelengkap hidangan, kedua-duanya sebenarnya membekalkan vitamin penting yang diperlukan oleh badan kita ni lah. Okey, dan selain daripada kita, remaja-remaja yang sedang membesar, anak-anak yang sedang membesar, sebab apa? Kalau kita ikutkan betul, vitamin E sangat penting untuk kesehatan mata. Kuambil 2 sajian buah setiap hari. Buah apa saja pun memang bagus, tapi jangan apapun yang kita ambil, jangan

Lebihan, ambil semuanya dalam orang bilang ala kadar saja. Okey, apapun yang baik bila diambil berlebihan akan menjadi tidak baik. Okey, baiklah semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dalam varian lebih lagu lebih santai.

0: Pahlawan 2027. Disemadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Panjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Afrina sewaktu pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan Afrina akan kembali lagi untuk bersama dengan anda semua pada hari Selasa minggu depan. Okay, Afrina cuti dulu. Okey, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua minggu depan. Dan esok akan ditemani rakan dan penyampaian seterusnya. Kalau tidak silap Afrina sama ada DJ Syapip ataupun Ozil lah. Tapi esok akan bersama dengan DJ Syapip. Hari Jumaat akan ditemani rakan kita DJ Ozil. Okey, untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Jadi apapun diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Yang kurang sehat pergi dapatkan rawatan. Dan yang ada urusan esok semoga dipermudah dan semuanya lancar. Dapat kelulusan jika perlukan kelulusan. Jika belum lagi mendapat cara ataupun jalan tembus apa yang anda inginkan, diharapkan semuanya dipermudah. Amin. Okey, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: persembahan Eliana dengan tak tercapai akal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya di Perlis. Saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa kan dia nampaknya sedih?
2: Kanda ni pemalas.
1: Memanglah kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengulang pula. Siapa mengulang, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal, 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan, sejuk je. Di ibu negara pun begitu, cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribu putih, hujan lebat dan juga air kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacok dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik, dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zin, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantau, dari UPS Kuala Terengganu, Marfuah Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juaz Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masniah Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, Yus YMC, Luncur Terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adi Abigail, Istani Patola, Astani Patola, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Bia Bia, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nek Mas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi, dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dia terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang, berjuang untuk hidup. Kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 16 minit pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi apapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rosila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Idah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani, Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Ahmad Saleh, Itachon.

Kio Kusanagi. Itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap lightnya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapping-tapping lightnya, kasih semangat semua. Tika, Tiki, Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu cipta anda Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu kan.

Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya Abdul Muiz, Ida Comel, PS94 Budak Felda, ada Remy 78, Roy RS Charles dari Tenom. Oh Tenom, lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah, kita ada Ajib 819, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar Noriz.

Rahman, ada Nur Pinek, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bad SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan, Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang, begitulah. Apapun yang paling penting, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkanlah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dapat di langit mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Camp, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melancawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada melancawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita, kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

0: N-am blas biliul Brighel. Să mă op în rima este iar, dacă am în rima sara, să-i găsgatul slimă flu, ringet să bulan, atau sringă, sribu, lapan, gatu, sringet, stau. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima sara madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan sara kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat kan. Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat kata orang tu mengurangkan jerebu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan. Dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cerita hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamdurin, Syamduri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah buruk menghala ke Bucong, Pak-pak-pak Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa? Ramai tu. Mastura hadir. Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga. Mr. ZH. Nadia jurawat cinta. Hai Nadia. Tak tidur lagi. Abang Tanker hadir. Pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai yang pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

risalah dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalui itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula . Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Seri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Seri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Muar, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Mak Suna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama Lah Syazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saliha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Pampampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malah Acik katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju . Peniaga-peniaga se Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi like . Semadi-madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Wan, Abang, Kakak.
1: Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan. Berbetul hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Yes, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah menzahirkan, melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrin Amansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia, Virginia Vanessa Alung Uso 96 Kedah hadir bos. Rasida Halidi, saya juga terus hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya berikan saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail, persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan A. Ali. Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru berteman ke nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, seribu kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung seribu kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, dan bagusnya.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti. Didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya. Seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46, Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat. Show.
2: Dengarlah Radio Malaysia
0: Kelinga
2: FM. Hebat.
0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani buat semuanya. Apa khabar pagi anda yang indah ini? Nampaknya cuaca pagi ini sedikit sejuk. Biasalah kan pagi-pagi. Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat pada pagi ini. Ceria dan seperti biasa penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningan FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Sekar Laki Menyegarkan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi edisi Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Baiklah, untuk pagi ini pecam celik. Kita pun sudah melangkah ke hari 15 untuk bulan Oktober kan. Tidak sedar masa cepat. Cepat berlalu. Baiklah, hari ini ramai antara anda yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa kan. Pagi ini mungkin ada yang bergegas untuk antar anak ke sekolah. Ada ibu yang berperang di dapur menyediakan bekal sarapan pagi untuk anak, untuk suami kan. Ada juga mungkin pagi ini yang bergegas untuk ke tempat kerja awal. Hari ini hari Khamis. Apapun, semoga pagi ini urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, kita kira lah jam di rumah, di dinding ataupun di telefon, kita rasa macam cepatnya masa berlalu kan? Rasanya baru semalam kita melakukan tugas, hari ini datang lagi kembali. Seperti biasa kita lakukan rutin harian kerja anda kan? Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita fikir semula, itulah kitaran kehidupan. Itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi ini bukan sekadar permulaan hari, tetapi peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, macam biasa, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil boleh merosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi kalau boleh, mulakan hari anda dengan senyuman, kerana senyuman itu satu sedekah. Baiklah, untuk pagi ini sepanjang bersama dengan saya, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, cerita-cerita yang viral ataupun yang tular dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang pagi ini yang sedang memandu ketika ini, seperti biasa, pandulah dengan penuh berhemah, utamakan keselamatan anda. Dan juga bagi yang sedang bekerja pada ketika ini, semoga urusan dipermudahkan.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang dan juga malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan FR.

Baiklah, itu dia lagu daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah Bakawali. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini. Baiklah, untuk anda yang ketika ini mendengarkan kami, yang rasanya rindu. Rindu pada siapa? Yang rindu mungkin dengan keluarga, rindu dengan kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang jauh di sana. Bolehlah, jangan malu, jangan segan. Bolehlah hantarkan kiriman ucapan dedikasi anda di Kedengar FM 019-589-6868 ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, ketika ini waktu sekarang 6.25 minit pagi. Nampaknya mungkin ramai di antara pendengar kita yang sedang berada di kenderaan masing-masing. Mungkin ketika ini ada yang berada di atas jalan raya kan, sedang menuju ke destinasi. Ada yang pagi ini hantar anak ke sekolah, ada juga yang hantar isteri ataupun suami ke tempat kerja, hantar siapa lagi, hantar kawan ke tempat kerja. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga semoga baik-baik sahaja untuk hari ini. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 6.40 nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera.

mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses kerana

0: agar industri kita lebih sabar.
1: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Baiklah, pagi ini kita mulakan harga bagi susu getah RM9.32 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.36 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.51 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.25 sekilogram dan air sekali getah sekerap RM1.38 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah untuk hari ini. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.32 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.36 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.51 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.25 sekilogram dan air sekali getah sekerap RM1.38 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam berita utama 7 untuk kita mengikuti tentang info terkini dan juga info semasa. Tapi di pusingan pertama ini, seperti biasa kita akan bersama dalam doa pilihan untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita Negeri.

0: reaksi belanjawan 2027.
1: Saya suka juga bila peserta nih tamu fama, ada runcit dan koperasi dilibatkan. Selain membantu penerima acara, ada peluang juga untuk penjaga tempatan dapat lebih ramai pelanggan. Duit belanja itu dapat menggerakkan ekonomi di kawasan kita sendiri. Harapan saya penjaga kecil dibantu untuk paham cara pelaksanaannya supaya diorang boleh melayani pelanggan dengan lebih baik dan urusan membeli pun senang.
0: Lisa Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Dengar kamu Kelingau FM 94.7 MHz. Kelingau FM hebat siapnya.
3: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkataan itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Dia ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja dan baru-baru ini syarikat-syarikat
0: pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Dia ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan untuk pagi ini. Dan juga assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Medani untuk semua pendengar Keninga FM yang setia mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, saya Atika masih lagi menemani pagi anda semua sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini, sambil-sambil mungkin ada yang sekarang ini masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Mungkin pagi ini ada yang dalam kenderaan pergi ke tempat kerja. Mungkin ada yang pergi beli sarapan pagi, kan, pagi ini. Baiklah, pagi ini, apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan minyak? Ha, ya, minyak kereta, iaitu berkenaan dengan RON 95, RON 97 tanpa subsidi turun 5 sen, diesel kurang 10 sen. Baiklah, harga runcit RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter berkuat kuasa pada hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya berkata, harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen seliter bagi tempoh sama. Selain itu, katanya harga runcit bahan api bersubsidi membabitkan RON 95 kekal RM RM1.99 seliter, diikuti diesel RM RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM RM2 diesel RM RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM RM2.05 seliter. Dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM RM2.15 seliter. Walaupun harga minyak mentah Brent kekal melebihi $100 satu tong, bekalan produk petroleum bertapis di pasaran serantau mula menunjukkan tanda pemulihan. China sudah membenarkan semula ekspor bahan api bagi Oktober, manakala Korea Selatan terus membekalkan produk petroleum bertapis ke pasaran serantau. Ini membantu meredakan tekanan tanpa bekalan. Namun, konflik di Asia Barat yang semakin meluas, termasuk serangan di Arab Saudi minggu lalu, meningkatkan risiko gangguan bekalan dan kenaikan harga petroleum. Ketidaktentuan harga dijangka

terusan dalam jangka sederhana. Sementara itu, MOF berkata kerajaan akan terus melindungi rakyat dan perniagaan daripada kesan ketidaktentuan global. Seperti diumumkan dalam Belanjawan 2027, kerajaan dijangka membelanjakan RM40 bilion bagi subsidi bahan api tahun hadapan. Langkah ini bertujuan menyokong pertumbuhan ekonomi serta menjamin kelangsungan mata pencaharian rakyat. MOF juga berkata kerajaan menanggung subsidi bernilai RM2.963 seliter atau 57% bagi penerima budi madani RON 95 berbanding harga tanpa subsidi. Katanya penerima budi madani diesel pula terus membayar RM2.10 seliter berbanding harga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter dengan subsidi kerajaan bernilai RM3.7 sen seliter ataupun 59% berbanding harga tanpa subsidi. Rakyat juga diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini dan perancangan perjalanan lebih cekap serta pengurangan perjalanan tidak perlu dapat membantu memanjangkan bekalan negara dan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi. Kerajaan akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Baik, itu dia berkenaan dengan RON 95, RON 97 tanpa subsidi turun 5 sen dan juga diesel pula kurang 10 sen. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu lagu seterusnya menemani anda sepanjang perjalanan pagi ini. Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Show.
1: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
0: Baiklah, Info Sukan di Kedengau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Dilema Harimau Malaya buru mata ranking FIFA. Skuad Harimau Malaya berjaya melonjak 5 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-133 dunia berikutan pencapaian membanggakan menerusi rekod 3 kemenangan dan 1 keputusan seri sepanjang mengharungi pentas Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Peningkatan keberterusan dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ini membuktikan bahawa skuad negara berada pada landasan yang betul apabila terus konsisten meraih mata berharga menerusi aksi persahabatan antarabangsa. Namun peningkatan positif itu tampak meletakkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta barisan kejurulatihan dalam dilema berhubung pemilihan lawan yang tepat untuk aksi antarabangsa yang akan datang. Pilihan untuk terus mengatur perlawanan menentang pasukan pada ranking lebih rendah menawarkan kelebihan dalam memastikan bekalan mata FIFA terus dipungut secara konsisten demi mengekalkan momentum kemenangan pasukan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Sun Huat dan juga Xi Won lolos ujian getir menanti. Beregu campuran profesional negara, Go Sun Huat dan juga Xi Won Lai Jemi mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pasangan Amerika Syarikat, Chen Ziyi dan Francisca Corbett untuk melangkah ke pusingan kedua terbuka Denmark. Pasangan ranking ke-10 dunia itu melakar kemenangan straight set 21-15, 21-13 dalam aksi pusingan pertama di arena SCF Bank sekaligus meneruskan penguasaan ke atas lawan di ranking ke-43 dunia itu dengan kemenangan kelima berturut-turut tahun ini. Sun Huat berkata mereka sudah mengenali corak permainan lawan selepas beberapa kali bertemu musim ini. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Ross tuntut Bournemouth bangkit selepas dibelasah Chelsea. Pengendali Bournemouth, Marco Ross menuntut reaksi positif daripada anak buahnya selepas kekalahan besar 1-5 kepada Chelsea ketika mereka membuat persiapan menghadapi aksi pertama di laman sendiri dalam saingan Eropah menentang Sturm Graz awal pagi Jumaat ini. Bournemouth sebelum ini memulakan kempen sulung Liga Eropah dengan langkah positif apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di laman lawan. Bagaimanapun, momentum itu terjejas selepas mereka tewas 0-1 kepada Liverpool sebelum dibelasah Chelsea di Stamford Bridge Sabtu lalu dengan 2 gol dibolosi dalam tempoh 3 minit tempat pertama perlawanan. Ross mengakui kekalahan besar itu sepatutnya menjadi pengajaran penting buat pasukannya untuk memperbaiki kelemahan dan mempamerkan tindak balas lebih meyakinkan ketika menentang wakil Austria berkenaan. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Kedengau FM, hebat syoknya.

Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam Berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.